0: Korat Mangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ozol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basarah Yanwarso mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, nah kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
7: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK Potats, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
10: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
10: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK Potats Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
11: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
12: Main.
11: Senang nggak bermain sama teman-teman?
12: Iya. Senang.
13: Senang ya.
11: Teman-teman yang lain senang nggak?
12: Senang.
10: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Laporan khusus.
15: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi.
14: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
15: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
14: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
16: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Jadi SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada yang

0: IGD, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
1: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
2: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk. Mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan.
3: Yeah.
2: Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgen, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
6: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

0: Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang. 103,5

Selamat mendengar kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi tentunya. Hari ini bertepatan di tanggal 24 Juli ya. Gak jarang nih ada tanggal-tanggal tertentu tentunya punya nilai historis, dimana akan diperingati secara nasional ataupun internasional. Wah, di Indonesia sendiri nih tanggal 24 Juli ternyata diperingati sebagai peringatan Hari Kebaya Nasional. Kebaya ini jadi pakaian tradisional Indonesia yang juga jadi simbol kebanggaan budaya ya. Dan ternyata peringatan Hari Kebaya Nasional ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2023 yang lalu nih, sahabat pendengar. Ini ada beberapa alasan ya. Ternyata pertama, ini kebaya adalah identitas nasional. Kemudian yang kedua, kebaya ini berkembang jadi busana dan digunakan secara nasional dalam berbagai kegiatan. Dan yang ketiga, ini bahwa Kongres Wanita Indonesia ke-10 yang dihadiri oleh Presiden Soekarno kala itu dinyatakan bahwa revolusi Indonesia ini tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan seluruh perempuan, dan saat itu yang hadir memakai kain kebaya. Begitu ya, luar biasa. Dan ini berarti jadi tahun ketiga ya, karena di tahun 2024 ini jadi peringatan Hari Kebaya Nasional yang pertama kali. Wah, luar biasa ya. Dan ini ada yang unik juga, kalau di internasional ini adalah peringatan Hari Perawatan Diri Internasional. Wah, wih, luar biasa nih. Jadi ini kayaknya harus penting banget nih untuk ambil cuti ya, untuk merawat diri. Nah, ini 24 Juli ini diperingati sebagai hari kampanye untuk penting banget menjaga kesejahteraan diri ya. Dan disadur dari laman National Today, Hari Perawatan Diri Internasional ini pertama kali dicanangkan oleh International Self-Care Foundation pada tahun 2011, sahabat pendengar. Peringatan yang jatuh setiap 24 Juli ini menegaskan bahwa perawatan diri itu sangat bermanfaat dan bisa dirasakan kapan saja. Dan Hari Perawatan Diri Internasional ini jadi momentum untuk mempromosikan sekaligus merefleksikan berbagai program dan kebiasaan perawatan diri yang sudah diterapkan. Wih, luar biasa ya, sahabat pendengar. Jadi kayaknya perlu banget nih, nanti kalau pulang dari kerja misalnya, sahabat pendengar ya, langsung merawat diri ya, apapun itu, mau spa atau apapun itu, ini jadi reward ya untuk kita. Dan juga untuk merayakan International Self-Care Day tentunya. Oke, baik. Masih salah satu kebersamaannya buat saudara dengar semua ya di 0882-135-135. Atau juga bisa melalui line telepon ya. Jessie J dengan Price Tag featuring dengan B.O.B. menemani kita. Tetap bersama sampai nanti tuntas jam 9 pagi hanya di Semangat Pagi.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau... Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam...

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakinkan delegasi bisnis dari Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia karena pemerintah Indonesia memberikan berbagai fasilitas yang akan menguntungkan investor. Disebutkan juga laporan sebuah agensi Jepang terkait prospek keuntungan berinvestasi di Indonesia. Menko Airlangga dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta. Karenanya, ia pun mengajak sebanyak 30 pelaku usaha Tiongkok yang hadir untuk berinvestasi di sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi seperti industri tekstil, alas kaki, kemasan dari plastik, elektronik, kawasan industri, furnitur hingga sektor pendidikan dan energi terbarukan. Menko Airlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan berbagai fasilitas insentif bagi investasi, di antaranya tax holiday hingga 100% tergantung jumlah investasinya. Selain itu, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Dalam bidang otomotif, Indonesia juga sedang mendorong investasi di sektor semikonduktor. Sedangkan di sektor digital, pemerintah Indonesia akan menarik investasi di sektor infrastruktur fiber optik dan juga pusat data. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini tanggal 24 Juli pada tahun 1868, John Wesley Hyatt, seorang ilmuwan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah benda baru bernama plastik. Siapa yang tak kenal bahan yang satu ini? Plastik. Iya, setiap orang pasti mengenalnya. Penemuan Hyatt atas plastik ini terjadi dalam sebuah perlombaan ilmiah yang dibuat oleh sebuah lembaga di Amerika Serikat. Panitia lomba meminta para peserta untuk menciptakan benda baru yang murah sekaligus ringan untuk membuat alat-alat permainan. Saat itulah Hyatt mengajukan hasil penemuannya berupa benda plastik hingga ia diputuskan sebagai pemenang lomba. Penemuan plastik oleh Hyatt ini menandai era baru di dunia perindustrian. Insan Edukasi, plastik adalah bahan yang berasal dari zat kimia. Plastik banyak digunakan dan terdapat dalam barang-barang rumah tangga. Beberapa nama pembentuk plastik diberi nama berdasarkan nama kimia. Mengapa plastik selalu digunakan meskipun semua orang telah mengetahui bahwa plastik itu berbahaya? Ya, plastik selalu dipakai karena ada beberapa alasan. Di antaranya, ringan, tidak mudah pecah, dan murah. Jadi jelaslah bahwa plastik sering disebut si murah yang berbahaya. Plastik sebenarnya berasal dari polimer. Apa itu polimer? Polimer terdiri dari dua macam, yaitu polimer alami dan polimer buatan. Polimer alami seperti pati, sutra, dan lain-lain. Sedangkan polimer buatan adalah polimer yang terbuat dari zat kimia. Plastik yang biasa kita gunakan biasanya berasal dari polimer buatan. Hal itu dikarenakan sifatnya yang mudah dibentuk. Insan Edukasi, plastik yang ditemukan oleh Hyatt adalah plastik yang bersifat lunak. Pada tahun 1870, ia dan saudaranya berhasil mendapat hak paten plastik untuk beberapa produk. Bahannya merupakan campuran dari selulosa nitrat dan kamfor yang dilarutkan dalam alkohol. Kemudian, menghasilkan plastik yang dinamakan seluloid yang dapat dibentuk sesuai dengan cetakannya. Seluloid ini sifatnya mudah terbakar. Sepanjang awal abad ke-20-an, banyak bahan plastik baru dikembangkan para peneliti. Antara lain, rayon tahun 1891, plastik tahun 1913, nilon tahun 1920, polivinil klorida atau PVC tahun 1933, teflon tahun 1938, dan polietilene tahun 1933. Seiring dengan perkembangan zaman, kini plastik menjadi bagian penting dalam hidup manusia. Plastik kini mulai digunakan sebagai bahan baku kemasan, tekstil, bagian-bagian mobil, alat-alat elektronik, dan sebagainya. Selain itu, kini plastik mulai digunakan di beberapa bidang seperti kedokteran.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kemampuan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Masih di Semangat Pagi tentunya. Satu informasi ya sahabat pendengar berkaitan dengan perakiraan cuaca di hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, ini memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Tengah di hari Jumat 24 Juli 2026 ini didominasi kondisi cerah sampai dengan cerah berawan dari pagi hingga sore hari. Memasuki sore hingga awal malam, cuaca diperkirakan tetap cerah berawan hingga berawan ya. Meski kondisi cuaca relatif bersahabat, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada potensi kemudahan yang terjadi seperti kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat cuaca kering. Nah, dalam perkiraan yang berlaku jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar 5 sampai 35 km per jam. Baik, untuk perkiraan BMKG menunjukkan sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa Tengah akan mengalami cuaca cerah berawan, di antaranya yaitu Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, kemudian juga Blora, Rembang, Pati, Demak, Kendal, Batang, Pemalang, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan, dan juga Tegal. Sementara untuk wilayah seperti Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Boyolali, Karanganyar, lalu Kudus, Ungaran, Temanggung, Kajen, Selawi, Magelang, lalu ada Surakarta, Salatiga sampai dengan Ambarawa, diperkirakan cuaca berawan. Baik, sahabat pendengar, BMKG juga ingatkan untuk masyarakat agar tetap bijak ya dalam beraktivitas di musim kemarau, hindari pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan karena kondisi cuaca yang kering bisa memicu penyebaran api secara cepat. Baik, Salsa kembali menyapa juga yang sudah gabung di WhatsApp 0882-135-135 ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendro ya. Apa ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, amin. Senggol colek aja buat semua pendengar Semangat Pagi, keluarga besar grup Merakati gitu ya, dan semua penyiar radio Magelang FM aja. Lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan juga ya. Khusus buat Bu Endang Wahyu, selamat bergoyang untuk menghilangkan dingin. Oke, nanti Salsa lagunya akan hadirkan juga spesial ya buat Pak Hendro. Ini lagunya unik-unik ya kalau Pak Hendro yang request. Oke deh, buat sahabat dengar semua, Salsa masih punya waktu 30 menit di Semangat Pagi ya. Jadi buat kalian yang pengen gabung, masih Salsa tunggu bersama Ainya. Ada Meghan Trainor dulu dengan John Legend, Like I'm Gonna Lose You, menemani kita.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Bank Indonesia atau BI mencatatkan jumlah uang beredar pada bulan Juni 2026 mencapai 10.432,8 triliun rupiah. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada bulan Mei yang tercatat sebesar 10.415,9 triliun rupiah. Disampaikan oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, menyebutkan bahwa uang perkembangan tersebut menunjukkan likuiditas perekonomian yang positif. Ia mengatakan likuiditas yang kuat mengindikasikan perekonomian yang bergerak dan tidak stagnan. Ramdan menyebutkan uang beredar yang meningkat pada bulan Juni ditopang oleh pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 dan uang kuasi. Secara tahunan, uang beredar sempit tumbuh 9,8% dan uang kuasi tumbuh 6,9%. Uang beredar merupakan uang dalam arti luas M2, yaitu terdiri dari M1, uang kuasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter. Sedangkan uang beredar sempit atau M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan giro rupiah, termasuk uang elektronik serta tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Ramdan menyebutkan, tagihan bersih kepada pemerintah pusat juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Tagihan ini merupakan selisih antara total pinjaman yang diberikan bank kepada pemerintah dan total simpanan pemerintah di Bank Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, tagihan bersih pada pemerintah pusat pada Juni tumbuh 10,1%. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan bulan Mei yang sebesar 37,4%. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Baik, saudaringar. Terima kasih ya yang sudah bergabung bersama di Semangat Pagi. Dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tapi nanti kita akan kembali lagi ya di Inspirasi Keluarga. Terima kasih buat Bu Endang Wahyu yang sudah gabung. Nanti akan Salsa putarkan ya lagunya di Inspirasi Keluarga, karena itu lagunya masuk di Inspirasi Keluarga. Baik, saudaringar. Thank you buat semuanya yang udah membersamai. Dan Salsa pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar. Bertemu kembali ya dengan Salsa tentunya di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Menemani sampai dengan nanti jam 12 siang tentunya di hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026 ya. Untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Untuk sahabat pendengar yang ingin bergabung, Salsa tunggu kebersamaannya tentu di 0882-135-135. Atau juga bisa melalui line telepon ya di 0293-366-899. Mengawali pagi kita, lagunya dari Mary Andani dengan Denpasar Moon. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: gimana? Kamu lagi sibuk apa? Kok buka-bukain info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Sil, main ke rumah Gita yuk.
4: Kapan?
3: Sekarang.
4: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
3: Lapor?
4: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Cinta Mutiara, karya Hamka, filsuf Indonesia. Orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk merdeka.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk berani berkata terus terang, terutama dengan diri kita sendiri, sehingga jiwa kita merdeka, tidak terjebak dalam ketidakjujuran dan kemunafikan. Mampukah kita bicara terus terang sesuai kenyataan?

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Terima kasih buat Bu Endang Wahyu yang sudah gabung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Endang Wahyu? Semoga selalu sehat ya. Happy terus ya Bu Endang Wahyu. Dan dari Perum Korpri, request lagunya tadi dari Denpasar Moon. Dengan Denpasar Moon udah selesai dirkan ya. Kirim

Bu Riono, terus juga buat Bu Sadowo, Pak Iwan, Pak Rohyanto di Demak, Bu Murni, semuanya aja ya. Buat Mbak Salsa juga, semoga tetap semangat ya. Semangat dong, harus semangat untuk menjalani pagi ini meskipun banyak sekali deadline begitu ya. Oke, dan ada Bu Riono juga di Dudan ya. Selamat pagi Inspirasi Keluarga. Selamat pagi juga Bu Riono. Lagunya dari Pance Ponda nanti bakalan Salsa hadirkan. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, buat Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, terus juga buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, buat Bunda Eti, Mama Vega, Bu Pramono, Bu Tuti, Bu Sekar dan semuanya aja, geh. Terima kasih buat Bu Riono, sehat selalu ya. Baik, sahabat pendengar, tentunya Salsa masih terus menemani buat sahabat pendengar yang ingin bergabung begitu ya. Salsa tunggu kebersamaannya tentu di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon ya di 0293 366 899. Baik, selamat mendengar. Ada satu hal ya yang ternyata bikin kita jadi lebih sukses dan juga mendapatkan pencapaian yang besar. Kalau di sosial media itu ya, pernah dengar pastinya ini buat selalu terdengar ya. Ada satu quotes ya dari penyanyi cilik dulu, dari idola cilik ya. Gimana mau sukses gitu kan kalau terlalu banyak ah tapi. Nah, ternyata sukses itu bukan hal yang langsung tiba-tiba kita dapatkan ya, tapi semua butuh proses tentunya. Dan ada beberapa kebiasaan orang-orang yang sukses itu ternyata jarang disadari, dan hal itu menjadi kunci untuk meraih pencapaian besar. Yang pertama, membangun rasa ingin tahu yang mendalam nih sahabat dengar. Orang-orang yang meraih kesuksesan besar umumnya itu punya rasa ingin tahu yang tinggi, dan mereka itu tidak peduli pada gambaran besar, tapi juga ternyata peduli terhadap detail-detail yang kecil. Nah, keingintahuan itu mendorong untuk tidak malu bertanya apabila ada hal-hal yang memang belum diketahui ataupun belum dipahami. Dan anggapan bahwa mengajukan banyak pertanyaan itu adalah bukanlah tanda kebodohan ya. Justru ini sebaliknya, ini menunjukkan keinginan kuat untuk terus belajar. Kemudian yang kedua adalah keberanian untuk menolak hal yang bukan prioritas. Orang-orang yang sukses itu paham penting ya menetapkan batasan dan berani untuk mengucapkan hal-hal yang tidak pada hal yang gak masuk dalam prioritas. Nah, sahabat pendengar, kadang kita kalau sebagai orang Jawa itu ada namanya pekewoh gitu ya. Tapi ternyata kita itu boleh loh mengatakan hal yang tidak prioritas, mengatakan tidak pada hal-hal yang bukan jadi prioritas itu boleh sekali. Karenanya kemampuan untuk menolak tugas tambahan ataupun misalnya permintaan yang tidak realistis itu merupakan bentuk asertivitas yang sehat ternyata ya. Dan sikap ini tuh membantu untuk mencegah burnout atau kelelahan ya, apalagi nih misalnya di pekerjaan atau mungkin di lingkungan rumah dan lain sebagainya begitu ya. Jadi jangan ragu ketika memang bukanlah hal prioritas, kita boleh untuk berkata tidak. Kemudian yang ketiga, nah, welas asih dengan kekuatan diri. Sangat mudah ya untuk menyalahkan diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Tapi orang-orang sukses itu menyadari bahwa apa nih, berbelas kasih begitu ya terhadap diri sendiri adalah praktik untuk kita menyayangi diri sendiri. Dan berarti memaafkan diri sendiri misalnya karena kekeliruan, ataupun kita itu mencoba untuk berbicara pada diri sendiri itu seolah-olah bicara sama orang-orang yang kita cinta. Ini membantu menguatkan mental kita dan menjadi pondasi yang kuat untuk meraih kesuksesan. Dan selalu dengar, nanti kita akan lanjutkan kembali ya, apa saja yang menjadi kebiasaan orang-orang sukses tentunya.
Sebelum kita lanjut, Salsa hadirkan dulu lagunya dari Pancu Ponda dengan Yang Pertama Kali. Menemani sahabat dengar semua ya, tentunya di menit ke-39 lepas dari jam 9 di Inspirasi Keluarga.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae. Emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: semua usia. Gegara untuk semua usia. Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Selamat pagi, Sobat Pendengar. Selasa kami menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang, di mana informasi ini bekerjasama dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang atau DPPKUM Kota Magelang. Terupdate di hari ini Jumat 24 Juli 2026 dari tiga pasar, yaitu Pasar Jawinangun, Kebon Polo dan Gotong Royong. Baik, untuk komoditas beras, beras premium merek Sania per kilogramnya di Pasar Jawinangun seharga Rp14.900, Kebon Polo Rp14.800 dan Gotong Royong Rp15.000. Selanjutnya untuk jenis R64 per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp14.500, Kebon Polo Rp15.000 dan Gotong Royong Rp14.800. Beras medium jenis R64 per kilogramnya di ketiga pasar Rp13.500, beras C4 per kilogramnya di ketiga pasar Rp13.500, beras SPHP per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp12.000, Kebon Polo dan Gotong Royong Rp12.500. Gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp17.500, sedangkan Gotong Royong Rp17.000. Gula kemasan gulaku per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp18.500, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp20.000, sedangkan Kebon Polo Rp21.000. Selanjutnya untuk minyak premium kemasan botol per liternya di Pasar Jawinangun Rp22.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp21.000. Minyak kita per liternya di ketiga pasar Rp15.700. Untuk daging, daging paha depan per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp130.000, Pasar Kebon Polo Rp135.000. Untuk daging paha belakang per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp135.000, sedangkan Kebon Polo Rp140.000. Tetelan per kilogramnya di ketiga pasar Rp80.000, sendung lamur per kilogramnya di ketiga pasar Rp100.000, daging ayam ras per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp37.000, sedangkan Gotong Royong Rp36.000. Daging ayam kampung per ekornya di Pasar Jawinangun Rp90.000, Kebon Polo Rp100.000 dan Gotong Royong Rp95.000. Untuk telur, telur ayam ras per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp26.000, sedangkan Kebon Polo Rp25.000. Telur ayam kampung per 17 butir di Pasar Jawinangun dan Gotong Maksud kami di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp42.500, sedangkan Gotong Royong Rp43.350. Sahabat, demikian untuk informasi perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Tetap bersama di 103,5 Radio Magelang FM.

0: raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat pendengar, tepat jam 10 pagi, sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada bangsa, marilah berhenti sejenak dan berdiri untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, Ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
0: Inspirasi keluarga. Inspirasi.

Kembali lagi di Inspirasi Keluarga. Baik, Salsa kembali menyapa yang sudah bergabung ya. Ada Mama Vega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan ya dengan Tersanjung. Salamnya buat Bu Nungki, Bu Nani, buat Bu Riono, buat Oma Hesti, Bu Murni, terus juga buat Bu Rati, Bu Sadowo, buat Mama Olga, Bu Susi, Mbak Nadine, Bu Erna Dwi, Pak Rohyanto, Pak Iwen, Pak Herman, dan keluarga Merak Ati semua ya. Selamat siaran buat Mbak Salsa, matur nuwun, terima kasih ya. Buat Mama Vega, sehat selalu. Ada Bunda Eti juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bahagia selalu. Nanti lagunya Selalu Untuk Selamanya. Waduh. Salamnya buat Bu Sadowo ya, Bu Erna, terus juga buat Bu Nani Kalinegoro, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Murni, Bu Pramono, Pak Prianto. Terima kasih ya buat Mbak Salsa, itu saja. Baik, sami-sami buat Bunda Eti, sehat selalu ya. Ada Bu Sadowo juga di Jambewangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang. Salamnya untuk Bunda Eti, terus juga buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang, terus juga buat Bu Erna Dwi, Mama Vega, Bu Murni, Bu Tuti, Pak Suprianto, Pak Diboyono, dan semuanya aja ya. Selamat beraktivitas untuk sahabat pendengar semua. Terima kasih ya buat yang sudah bergabung, sudah senggol-senggolan begitu. Baik, sahabat pendengar, tentunya di menit ke-10 lepas dari jam 10 pagi ini ada Retno Susanti dengan Tersanjung ya, menemani kita di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026. Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di toko Setiawan. Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebyar Spray Nusantara di toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000. Kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebyar Spray Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu. Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026.

Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat, pemerintah menargetkan peraturan presiden atau perpres tentang tata kelola koperasi desa Merah Putih atau Kopdes rampung pada pekan ini. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 23 Juli 2026. Zulkifli Hasan mengatakan regulasi yang diinisiasi oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Desa Yandri Susanto ini dirancang sebagai pedoman operasional Kopdes agar berjalan efektif di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dukungan penuh. Nantinya, Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi pusat layanan masyarakat desa, mulai dari penyaluran bantuan sosial, pupuk bersubsidi, alat pertanian, hingga distribusi gas LPG bersubsidi. Dengan percepatan perpres ini, pemerintah berharap operasional Kopdes Merah Putih dapat segera diimplementasikan secara optimal agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, kembali lagi Salsa akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Untuk komoditas susu, kental merek Frisian Flag kemasan 370 gram. Di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong 12.700, sedangkan Kebon Polo 12.500. Susu bubuk Denko kemasan 400 gram. Di Pasar Jawinangun 46.900, Kebon Polo dan Gotong Royong 47.000. Susu bubuk Balita SGM kemasan 400 gram. Di Pasar Jawinangun 43.500. Kebon Polo 43.000 dan Gotong Royong 44.200. Tepung terigu merek Bogasari segitiga biru per kilogramnya di ketiga pasar 12.500. Tempe per kilogramnya di Pasar Jawinangun 11.000, Kebon Polo 12.000 dan Gotong Royong 11.500. Untuk cabai merah besar biasa atau teropong per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong 40.000, sedangkan Kebon Polo 42.000. Cabai merah besar keriting per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong 28.000, sedangkan Kebon Polo 30.000. Cabai rawit merah per kilogramnya di Pasar Kebon Polo dan Gotong Royong 30.000, sedangkan Rejawinangun 34.000. Cabai rawit hijau per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo 50.000, sedangkan Gotong Royong 45.000. Bawang merah per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong 35.000, sedangkan Kebon Polo 38.000. Bawang putih sinco per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong 35.000, sedangkan Kebon Polo 36.000. Bawang putih kating per kilogramnya di ketiga pasar 38.000, bawang bombay per kilogramnya di ketiga pasar 30.000. Selanjutnya untuk komoditas ikan laut kembung per kilogramnya di Pasar Jawinangun 40.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong 38.000. Ikan asin teri per kilogramnya di ketiga pasar 41.000, ikan bandeng per kilogramnya di ketiga pasar 36.000, ikan tongkol per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo 35.000, sedangkan Gotong Royong 33.000. Selanjutnya untuk garam beriodium bata per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong 9.000, sedangkan Kebon Polo 9.500. Untuk berbentuk halus per kilogramnya di ketiga pasar 10.000. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang hanya di Radio Magelang FM.

0: Tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
2: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
2: Inspirasi keluarga.

Masih di inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Sobat pendengar, tadi kita sudah bahas ya soal apa saja kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang sukses begitu ya, yang ternyata membawa mereka meraih pencapaian yang besar. Baik, kecerdasan emosional itu termasuk kunci untuk mengelola diri ya. Kecerdasan emosional atau EQ, nah ini adalah kemampuan penting untuk mengenali, kemudian juga memahami serta mengelola emosi, baik emosi diri sendiri maupun orang lain nih sahabat pendengar. Kemampuan ini juga berkontribusi terhadap kesuksesan, bahkan disebutkan 2 kali lebih penting ya daripada kecerdasan intelektual atau IQ. Nah, seseorang yang tentunya punya kecerdasan emosional yang baik, kecerdasan emosional yang tinggi dan mumpuni itu mampu menguasai 5 keterampilan nih, sahabat pendengar. Ada keterampilan lunak atau soft skill, kemudian self-awareness atau lebih sadar diri begitu ya, dan juga keterampilan bersosialisasi. Nah, selain itu pentingnya memiliki EQ yang baik atau kecerdasan emosional yang baik itu juga berperan besar dalam membangun hubungan atau relasi. Selanjutnya, komitmen untuk belajar seumur hidup nih. Orang-orang sukses itu tidak pernah berhenti belajar ya, sahabat pendengar. Nah, mereka tuh memahami bahwa dunia itu terus berputar, dan agar tetap relevan, maka proses belajar itu harus berkelanjutan. Dan kebiasaannya itu tidak terbatas pada pendidikan formal saja ya, melainkan juga mencakup berbagai cara seperti misalnya baca buku, kursus baik itu daring ataupun luring begitu ya. Terus juga misalnya belajar dari siapa saja yang punya pengetahuan ataupun pengalaman yang lebih dibandingkan diri sendiri. Luar biasa ya sahabat pendengar. Baik, nanti kita akan lanjut lagi. Kita beralih dulu ya, Salsa mau menyapa yang sudah gabung kembali di WhatsApp. Ada Bu Erna Dwi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salamnya untuk Mbak Hera, Mbak Utami, terus juga buat Bu Asna, Pak Iwan, Bunda Eti, Pak Pri, buat Oma Hesti, juga buat Mbak Sarjiah, Mbak Harti, Maman, Pak Herman, dan semuanya aja ya. Belum bisa Salsa sebutkan satu persatu karena ini rombongan dan RT ya. Juga buat semua pendengar Radio Manggelang FM aja, selamat mendengarkan. Nanti lagunya akan Salsa hadirkan ya. Ada Pak Herman juga di Tidar Utara Magelang, inspirasi keluarga. Selamat pagi menjelang siang. Lagunya dari Andre Hehanusa. Salam untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Tarmono, Pak Rohyanto, buat Mama Vega, juga buat Bu Nani, Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Susi, semuanya aja nggih. Siap, nanti akan Salsa hadirkan untuk lagunya tentu menemani sahabat pendengar semua. Di menit ke-55 lepas dari jam 10 ada Anggun C. Sasmi dengan Bayang-Bayang Ilusi. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, pemerintah berencana memasukkan materi edukasi pencegahan LGBTQ ke dalam kurikulum sekolah mulai tahun ajaran 2026-2027. Langkah ini menyasar siswa kelas 4 SD hingga SMA sebagai bentuk tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2025 yang mengkategorikan isu orientasi seksual sebagai ancaman non-militer. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menyebut materi ini akan disisipkan pada kurikulum yang sedang berjalan untuk memberikan pemahaman memadai bagi peserta didik. Menko PMK Pratikno menambahkan bahwa kebijakan ini melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Komunikasi dan Kementerian Sosial. Meski demikian, DPR mewanti-wanti pemerintah agar berhati-hati. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Lalu Hadrian Irvani, menilai orientasi seksual tidak bisa dicegah semata lewat kurikulum. Ia mendesak agar materi disesuaikan dengan usia anak, seperti fokus pada pendidikan kesehatan, pubertas, pencegahan perundungan, serta pembentukan karakter. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesok. Lah aku ki bingung Yu. Acara niki mendadak sesok. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar, mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Masih di Inspirasi keluarga. Sobat Tanier, harga emas batangan PT Antam TBK terpantau ambrol pada Jumat 24 Juli 2026 ya. Dipantau dari laman Logam Mulia, harga emas Antam hari ini terpantau ambles sebesar Rp35.000 ke level Rp2.605.000 per gramnya. Sebelumnya harga emas Antam pada Kamis yang lalu sempat menguat sebesar Rp5.000 ke level Rp2.640.000 per gramnya. Dan harga emas Antam saat ini masih berada di sekitar 17.7% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high yang mencapai Rp3.168.000 per gram pada 29 Januari 2026. Namun dibandingkan dengan awal tahun, harga emas Antam masih mencatat kenaikan sebesar 4.7% dari posisi Rp2.488.000 per gramnya pada 1 Januari 2026. Sementara itu, harga beli kembali atau buyback emas Antam atau ANTM hari ini jatuh lebih dalam sebanyak Rp50.000 ke level Rp2.345.000 per gramnya. Dan saudara pendengar juga bisa cek ya untuk harga emas batangan yang belum termasuk pajak di mana tercatat di laman Logam Mulia Antam pada hari Jumat 24 Juli 2026 ya. Bisa Anda cek melalui gawai di sosial media maupun melalui website-website terkait. Oke baik, saudara pendengar, Salsa kembali menyapa yang sudah bergabung ya, ada Pak Rohyanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Bu Haryani, buat Bu Nani, Bu Endang Wahyu, buat Mama Olga, juga buat Pak Iwan, Pak Prianto, terus juga buat Pak Herman, Pak Tarmono, dan semua pendengar Inspirasi keluarga. Lagunya tadi sudah selesai hadirkan ya, dari Anik Herrera. Ada Mbak Asna juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagunya Nika Ardila. Oke deh, nanti bakalan selesai dirkan ya. Salamnya buat Bu Murni, buat Oma Kenso, Mbak Widya, Mbak Nadine, Mama Pipin, Mama Vega, dan grup My Family aja. Oke baik, nanti bakalan selesai dirkan lagunya Suara Hatiku dari Nika Ardila. Menemani sahabat tuningin semua ya tentu. Masih di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Pendengar, kembali lagi Salsa akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik untuk komoditas mie instan, merek Indomie Ayam Bawang perbungkusnya di ketiga pasar seharga Rp3.000. Lalu untuk kacang tanah per kilogramnya di pasar Jowinangun dan Kebonpolo Rp25.000, sedangkan gotong royong Rp26.000. Kacang hijau per kilogramnya di pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp23.000, sedangkan Kebonpolo Rp25.000. Ketela pohon per kilogramnya di ketiga pasar Rp5.000. Jeruk lokal per kilogramnya di pasar Jowinangun dan Kebonpolo Rp23.000, sedangkan Gotong Royong Rp22.000. Pisang Ambon per kilogramnya di ketiga pasar Rp14.000. Untuk udang basah per kilogramnya di pasar Jowinangun Rp58.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp60.000. Untuk tahu putih per kilogramnya di tiga pasar Rp12.000, tomat per kilogramnya di pasar Jowinangun Rp10.000, Kebonpolo Rp8.000 dan Gotong Royong Rp9.000. Ketimun per kilogramnya di pasar Jowinangun Rp7.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp8.000. Sawi hijau per kilogramnya di pasar Jowinangun Rp4.000, Kebonpolo Rp6.000 dan Gotong Royong Rp5.000. Kangkung per kilogramnya di ketiga pasar Rp4.000, kacang panjang per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000, kentang per kilogramnya di pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp15.000, sedangkan Kebonpolo Rp16.000. Jagung pipilan per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000. Sahabat, demikian untuk informasi perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

Baik, sahabat pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 9 pagi tadi di Inspirasi Keluarga. Dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk sahabat pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat di siang hari ini.

Satu jam ke depan menemani sahabat pendengar semua di siang hari ini, di hari Jumat, kita akan bernostalgia. Baik, sahabat pendengar, kita buka dengan lagu yang sangat menyejukkan hati ya, Lilin-lilin kecil yang dibawakan oleh almarhum Krisha. Lagu ciptaan James F. Sunda ini merupakan juara lomba cipta lagu remaja pada tahun 1977. Lagu ini punya makna yang sangat dalam ya, tentang seseorang yang rela mengorbankan diri demi menjadi penerang bagi sesama di tengah kegelapan. Ini dia, Lilin-lilin kecil.

Baik, sahabat pendengar, dari pop syahdu kita beralih ke nuansa rock klasik yang megah ya. Dari grup band legendaris God Bless bertajuk Panggung Sandiwara yang dirilis di tahun 78. Lagu ciptaan Ian Antono dan juga Taufik Ismail ini mengibaratkan dunia ini sebagai panggung sandiwara, tempat setiap manusia memainkan perannya masing-masing. God Bless membuktikan bahwa musik rock juga bisa menyampaikan pesan kehidupan yang poetis ya. Ini dia, Panggung Sandiwara. Give me

0: Guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
6: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
5: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Masih di 103,5 dan juga masih dengan Salsa di sajian musik spesial. Lagu ketiga dijamin bikin Anda teringat kenangan masa sekolah ya. Ini dia Gereja Tua karya Panbers dari pertengahan era 70-an. Mengisahkan kenangan cinta manis masa muda yang pernah terukir di sekitar gereja tua. Nah, ini dia lagunya ya. Di era tahun 70-an, pop melankolis dari Panbers dengan Gereja Tua.

Renungan dari Sang Maestro Ebit G. Ade berjudul Berita Kepada Kawan. Dirilis di tahun 1978. Lirik ikonik ya. Ini coba tanyakan pada rumput yang bergoyang. Jadi salah satu metafora paling terkenal seantero Indonesia. Ebit G. Ade mengawali karir dari panggung puisi di Yogyakarta dan dengan gaya khas petikan gitar akustik. Ya, Ebit jadi pilar musik balad Indonesia dengan album-albumnya yang selalu terjual jutaan kopi di era 70-80-an. Ini dia berita kepada kawan.

0: Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
3: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
4: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok, tapi bingung mulai dari mana.
3: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
4: Job Fair? Ada apa aja di sana?
3: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.

0: sajian musik spesial. Sajian musik spesial.
1: Baik, sobat pendengar, masih di 103,5 Radio Magelang FM. Memasuki era pertengahan tahun 80-an, musik kita pun diwarnai dengan alunan pop manis yang sangat menyentuh. Salah satu yang paling fenomenal adalah Antara Benci dan Rindu dari Ratih Purwasih. Dirilis di tahun 1986, lagu ini menggambarkan perasaan dilematis seorang wanita yang rindu tapi sekaligus kecewa. Dan ini dia lagunya, Ratih Purwasih dengan Antara Benci dan Rindu.

Program yang dibawakan oleh salah satu diva paling berprestasi di tanah air, Hetty Koes Endang. Lewat lagu ceria dan juga energik Berdiri Bulu Romaku, dirilis di tahun 1987. Lagu karya Arianto ini menggambarkan perasaan mendebarkan dan merinding saat seseorang sedang jatuh cinta. Hetty Koes Endang merupakan vokalis serba bisa ya, yang berkarir sejak dekade 70-an. Beliau memiliki jangkauan vokal yang luas dan fleksibel, menguasai berbagai genre mulai dari pop, keroncong, dangdut sampai dengan lagu-lagu daerah. Ini dia lagunya, Berdiri.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Permisi mbak.
4: Silakan pak, selamat datang di minimarket.
3: Iya mbak, ini mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya pak?
3: Ada beberapa ini mbak, ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau mbak.
4: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya pak?
3: Iya, bisa kan mbak?
4: Bisa saja pak, tetapi harus ke kantor pusatnya pak. Dan yang paling penting, produk bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia. Sajian musik spesial.

0: sajian musik spesial.
1: Baik, sobat pendengar, masih di sajian musik spesial lagu-lagu tembang kenangan. Tembang berikutnya jadi salah satu ikon pop melankolis era 80-an, Gelas-Gelas Kaca, ciptaan Rinto Harahap yang kemudian dipopulerkan oleh Nia Daniati pada tahun 1985. Berkat bimbingan maestro Rinto Harahap, vokal melengkin dari Nia Daniati pun berhasil mengeksekusi lagu-lagu dramatik ini. Ini dia lagunya Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati.

tahun 80-an. Lagu berikutnya pernah mengguncang industri musik tanah air ya, sampai merajai seluruh stasiun radio. Hati Yang Loka dari Betaria Sonata, dirilis di tahun 1987. Menceritakan kekecewaan yang mendalam seorang istri atas perlakuan pasangannya, sampai ia pun memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya. Betaria Sonata punya daya tarik pada vokal yang tinggi ya. Album Hati Yang Loka terjual jutaan kopi dan membawa Betaria memenangkan Golden Cassette 1988 sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyanyi wanita paling sukses di era 80-an. Ini dia Hati Yang Loka.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan?
5: Sekarang.
6: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
6: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
6: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
6: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
6: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
6: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
8: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian Musik Spesial.
1: Baik, sahabat pendengar, kita kembali sejenak ke awal era tahun 70-an bersama dengan grup legendaris Deloitte lewat tembang klasik bernuansa mendayu, Cinta Hampa. Dibentuk pada akhir era 60-an, Deloitte dipimpin oleh vokalis berkarakter yaitu Sam Hasibuan. Deloitte ini sangat populer dengan lagu-lagu pop Melayu yang sederhana. Dan kepopulerannya pun menembus batas negara, di mana mereka sangat dicintai di Malaysia dan juga Singapura di era 70-an. Ini dia

pendengar, sebagai penutup manis ya, hari ini kita goyang bareng dengan karya dari Grand Master Musik Indonesia Titiek Puspa, yaitu dengan Dansa Ye Dansa. Diciptakan oleh Titiek Puspa dan dipopulerkan bersama dengan grup The Rollies. Lagu bernuansa pop funk disco ini mengajak siapa aja untuk melepas beban sejenak untuk menikmati irama musik dengan berdansa. Dan lengkap sudah 10 tembang kenangan legendaris beserta kisah di baliknya. Thank you buat sobat pendengar yang udah dengarkan sajian musik spesial. Sampai jumpa di sajian musik spesial tentunya di minggu depan di hari Jumat bersama dengan Salsa. Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Renda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidup Jumhur Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi, namun dipandang dan didorong sebagai ekonomi hijau berkelanjutan. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi, namun juga sebagai modal alam yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Jumhur dalam pembukaan Biodiversity Business Forum di Jakarta. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, startup, dan organisasi masyarakat. Menurut Jumhur, Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati. Ia menegaskan kekayaan biodiversitas nasional harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak lain.
2: Ada nilai ekonomi yang bertambah-tambah gitu ya, dengan cara kita memulihkan atau memelihara lingkungan. Ini dahsyat terus. Ini yang disebut dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan lingkungan dulu. Jadi apa paradigma membangun dan merusak lingkungan itu sebetulnya kita geser pelan-pelan.
1: Sementara itu, Head of Mission to the German Embassy to Indonesia, ASEAN and Timur Leste, Thomas Graf, mengatakan bahwa kekayaan biodiversitas Indonesia merupakan aset strategis yang memiliki nilai penting baik bagi masyarakat ataupun perekonomian global.
3: Biodiversitas merupakan fondasi dari ketahanan pangan dan ekonomi serta menjamin kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Sebagai aset ekonomi Indonesia, memiliki keanekaragaman hayati yang sangat bernilai bagi dunia. Jika dikelola dengan bertanggung jawab, dapat mendukung inovasi, investasi, dan berkelanjutan kehidupan generasi yang akan datang.
1: Pemerintah juga tengah mengembangkan instrumen pendanaan biodiversity credit untuk mendukung investasi berbasis alam. Program ini memperkuat kerjasama Indonesia-Jerman dalam penyusun kebijakan peningkatan kapasitas hingga pengembangan kemitraan untuk perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat lebih dari 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah melakukan registrasi biometrik untuk perlindungan data pribadi. Joshua Sihombing menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Mari kita beri apresiasi Bapak dan Ibu. Dengan ini komitmen bersama perlindungan pelanggan melalui implementasi registrasi biometrik.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 10 juta pengguna nomor seluler di Indonesia telah melakukan registrasi biometrik atau pengenalan wajah pada sejumlah operator seluler di Indonesia. Hal itu disampaikan Menkumdigi Mutia dalam gelaran deklarasi komitmen bersama implementasi penuh registrasi pelanggan berbasis biometrik pada Kamis kemarin. Data registrasi biometrik itu dijelaskan Mutia merupakan tindak lanjut atas implementasi peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkumdigi nomor 7 tahun 2026 yang diluncurkan pada Januari lalu dan mulai diberlakukan secara resmi pada awal Juli kemarin. Menkumdigi menegaskan bahwa pentingnya implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem biometrik ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menyalahgunakan data pribadi masyarakat.
3: Bahwa dalam masa waktu ini sudah dilaksanakan lebih dari 10 juta data biometrik dari pelanggan operator seluler. Pada prinsipnya adalah negara harus hadir untuk mengamankan pelanggan konsumen dari kejahatan-kejahatan digital, terkhusus yang datang dari anonimitas atau nomor-nomor seluler yang tidak bernama atau menggunakan nick palsu karena tidak dicek wajahnya melalui jumpa langsung ataupun biometrik.
2: Sementara itu di sisi lain, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah menuturkan selama diimplementasikan secara resmi registrasi biometrik, Kemkumdigi menemukan masih adanya upaya penyalahgunaan regulasi biometrik kartu SIM seluler. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa berdasarkan hasil inspeksi mendadak sidak atas temuan tersebut, penyalahgunaan regulasi itu bukanlah merupakan kebocoran data masyarakat, melainkan penyalahgunaan data para penjual kartu SIM seluler.
4: Case terjadi betul. Suatu ketika kami melakukan sidak, kami menemukan kartu yang sudah terregistrasi diperjualbelikan. Kami melakukan pengecekan, ternyata registrasinya melalui biometrik. Nah, ini ditenggarai bahwa penjual ini untuk supaya cepat jualannya, dia melakukan registrasi sendiri atas dengan wajahnya, kemudian dia jual kepada pelanggan. Nah, ini ada apa? Bahwa tidak ada kebocoran sistem, semua aman, tapi ketidakdisiplinan dari masyarakat dan vendor.
2: Meski demikian, dikatakan Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah bahwa atas temuan tersebut pihaknya telah menyampaikan teguran keras. Namun lebih dari itu ditegaskan Edwin bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadinya menjadi hal utama dalam mencegah penyalahgunaan data yang dapat merugikan diri sendiri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Minta tolong teman-teman wartawan, edukasi publik bahwa itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya karena bisa merugikan diri kita sendiri.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI merayakan Hari Anak Nasional dan mengajak generasi muda melestarikan budaya bangsa dengan kegiatan berkebaya nasional. Kita akan simak laporan lengkap dari Yorika Fitri berikut ini.
5: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI bersama dengan Perempuan Indonesia Maju memperingati Hari Anak Nasional dan Hari Kebaya Nasional dengan menggelar berbagai kegiatan di Jakarta pada hari ini. Acara yang mengusung tema yaitu Indonesia Berkebaya, Anak Hebat, Indonesia Kuat. Kegiatan ini diisi dengan peragaan busana kebaya, bazar UMKM, serta penampilan musik tradisional yang diikuti oleh berbagai organisasi perempuan. Dari pantauan RRI hari, para peserta tampil mengenakan kebaya dengan beragam motif dan warna. Suasana berlangsung meriah dengan antusiasme masyarakat yang turut menyaksikan rangkaian acara tersebut. Salah seorang peserta, Niluh asal Bali, mengatakan kebaya merupakan identitas bangsa yang harus terus dilestarikan. Menurutnya, kebaya tidak hanya mempercantik perempuan Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia internasional. Niluh menuturkan, di Bali, kebaya dikenakan para pegawai dan karyawan setiap hari Kamis sebagai bagian dari pelestarian budaya.
6: Sebenarnya kalau kebaya Indonesia itu sangat beragam ya, dan ini adalah identitas bangsa kita juga. Jadi sangat, acara ini sangat bagus untuk memperkenalkan juga.
5: Sementara itu, komunitas Serenia Lebak Bulus turut memeriahkan acara dengan penampilan angklung yang dimainkan oleh 21 orang. Perwakilan Serenia, Dika dan Tias, berharap semakin banyak generasi muda mengenakan kebaya. Menurut mereka, berkebaya tidak mengurangi kecantikan perempuan Indonesia, justru menjadi kebanggaan yang patut diperkenalkan hingga ke tingkat internasional.
7: Senang banget ya, kita senang sekali kalau kebaya bisa jadi mendunia, go internasional. Semoga dengan berkebaya wanita Indonesia tetap cantik-cantik semua.
5: Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peringatan ini diharapkan dapat memperkuat pelestarian budaya sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap kebaya sebagai identitas bangsa. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari hari berkebaya, kita masuk ke Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Kabupaten Buleleng menjadi momentum memperkuat komitmen perlindungan anak melalui penguatan layanan, inovasi, aplikasi, Besti, dan dukungan pendidikan bagi anak. Sebagai investasi menuju generasi yang berkualitas, Ita Saputri melaporkan selengkapnya.
1: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menjadi pengingat bahwa perlindungan anak tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. Di tengah masih adanya ancaman kekerasan, eksploitasi, perundungan, hingga resiko di ruang digital, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap anak memperoleh hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang berkualitas. Tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan, menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan yang berpihak pada anak. Di Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A terus mendorong berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng Iputu Karyaman Putra menegaskan bahwa perlindungan anak membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah.
2: Secara khusus menyampaikan bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak-anak Buleleng sekaligus memberikan sosialisasi bantuan perlindungan anak yang inovasinya bernama Besti Buleleng. Jadi Besti Buleleng ini dibuat secara khusus memberikan edukasi, sosialisasi, sekaligus memberikan perlindungan kepada anak-anak di Kabupaten Buleleng yang mengalami ataupun melihat secara langsung yang berkaitan dengan kekerasan dalam anak-anak di wilayah Kabupaten Buleleng.
1: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, pemerintah Kabupaten Buleleng juga menggelar berbagai kegiatan edukatif untuk memotivasi anak sekaligus memperkenalkan inovasi perlindungan anak melalui aplikasi Besti. Aplikasi tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mengakses informasi maupun layanan terkait perlindungan perempuan dan anak sehingga penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Komitmen serupa juga ditunjukkan pemerintah Desa Tukanmungge melalui pemberian beasiswa pendidikan kepada anak-anak berprestasi. Kepala Desa Tukanmungge Kadek Surya Darmawan mengatakan, pembangunan desa harus dimulai dari investasi pada pendidikan anak.
3: Kami tapi harapkan dan kami sasar itu adalah masyarakat kurang mampu, masyarakat miskin yang tidak yang berprestasi yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena mereka mengenal perguruan tinggi itu mereka sudah down mental orang tua mereka tidak mampu. Ini kalau masalah 36 bu, dan sekarang tambahannya ada 5 atau 6 sehingga ada 42 yang kita biayai sampai tahun ini yang sudah tamat itu sebanyak 9 orang.
1: Program tersebut menjadi bentuk investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus mendorong anak-anak terus berprestasi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Ita Saputri melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, kali ini wilayah Nusa Tenggara Timur NTT didominasi aktifnya angin muson timur yang membawa masa udara kering, dingin, dan berpotensi memicu angin kencang. Dari NTT disampaikan oleh Anna Lopo.
4: Kecepatan anginnya sekitar 28 hingga 30 knot dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 kilometer per jam.
5: Masyarakat Nusa Tenggara Timur perlu mewaspadai cuaca ekstrim seperti angin kencang dan potensi kekeringan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Altare Kupang, Mary Anggi menegaskan kondisi wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini memasuki musim kemarau dan angin kencang yang telah berlangsung dari bulan Juni hingga September 2026 dengan kecepatan angin mencapai 52 hingga 55 km per jam. Kondisi angin kencang ini diakui prakirawan Miri Anggi akan berubah setelah memasuki bulan Oktober 2026.
4: Kondisi saat ini kita lagi dalam memasuki musim kemarau dan dalam kondisi angin kencang yang akan berlangsung dari bulan Juni kemarin sampai bulan September. dan saat ini lagi puncak-puncaknya angin kencang dengan kondisi kecepatan anginnya sekitar 28 hingga 30 knot dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 kilometer per jam. Jadi memang kita saat ini lagi dalam kondisi angin kencang.
5: Penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan cuaca dingin ditegaskan Kepala Bidang Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kupang, Tirmisari Saragi, lebih banyak didominasi oleh peningkatan infeksi saluran pernapasan, namun masih dalam batas normal.
6: Penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan situasi yang ada kita pandang ini biasa-biasa saja, yaitu ada ISPA, ya. Ini kalau kami pantau itu dari minggu pertama di tahun 2026 sampai dengan minggu kemarin itu adalah minggu ke-27 itu mengalami peningkatan, ya. Tetapi kalau kami bandingkan dengan tahun kemarin peningkatannya masih normal.
5: Kesiapan rumah sakit melayani pasien pada peralihan musim ditegaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Eskaleri Kota Kupang, Dr. Maria Ifuni Rai, sudah menjadi tugas utama melayani 1x24 jam. Sedangkan penyakit yang masih kategori aman langsung ditangani oleh pihak puskesmas.
7: Untuk penyakit yang masih dalam kategori bisa ditangani puskesmas, maka masyarakat tentunya akan ke puskesmas. Iya. Namun ketika harus penanganan tingkat lanjut, maka RSUD Eskaleri IGD 1x24 jam selalu siap untuk melayani. Dan terkait dengan peningkatan kasus, untuk saat ini jumlah kasus untuk di IGD satu hari itu rata-rata 20-25 orang per hari.
5: BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur akan mengalami puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September 2026. Kondisi ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal tahunan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Palangkaraya bersama Kelurahan Tangguh Bencana memasang spanduk himbauan larangan berenang di musim kemarau karena ada kerawanan tenggelam. Dari Palangkaraya kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Himbauan bahwa dilarang mandi istilahnya di kayak kemarin lupa ada bikin spanduk.
9: Ketua Kelurahan Tangguh Bencana Kota Palangkaraya, Iyul, mengatakan pihaknya telah memasang spanduk berisi himbauan larangan berenang di sungai selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi tenggelam serta serangan hewan yang membahayakan di sungai. Menurut Iyul, saat ini debit air mengalami perubahan dan kondisi lingkungan menjadi lebih berisiko. Masyarakat pun dihimbau untuk mematuhi peringatan tersebut demi menjaga keselamatan diri dan keluarga.
8: Sebagai anggota Kaltanah, bekerja sama juga dengan Babinkam Timas, Babinsa juga, terus pihak kelurahan untuk memasang spanduk himbauan. Himbauan bahwa dilarang mandi istilahnya di kayak kemarin lupa ada bikin spanduk karena tempat kejadian yang dua pelajar itu yang tenggelam kemarin itu. Kami tetap menghayu-hayukan warga, artinya warga yang dari kota Pak, yang sering itu mandi-mandi itu. Nah, kalau kami yang di desa itu kan ya sudah biasa.
9: Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan resiko berenang di sungai saat musim kemarau karena muncul pusaran air yang mengancam masyarakat ketika berenang. Hal ini lanjut Heri Pauji harus menjadi perhatian serius lantaran sudah banyak korban tenggelam saat berenang di sungai yang surut saat musim kemarau lantaran tersedot oleh pusaran air sungai yang tidak terlihat secara langsung.
10: Menyikapi kondisi kemarau ini juga kami menghimbau kepada masyarakat khususnya yang ada di pinggiran sungai karena saat ini lagi ramai gosong jadi harus waspada jangan sampai sembarangan bercebur karena ada pengalaman tahun lalu ada yang anak tenggelam itu ya, ini juga harus diwaspadai ya teman-teman di tingkat kelurahan maupun di dimanapun yang berada yang punya anak-anak kecil supaya hati-hati kalau berenang di pinggir sungai.
11: Oke. Okay.
9: Sejumlah spanduk himbauan bertuliskan larangan berenang dipasang di setiap titik di pinggir sungai yang kerap dipadati oleh warga saat musim kemarau untuk bermain air. Salah satunya di Kelurahan Petu Ketimpun karena beberapa kali kejadian tenggelam di lokasi tersebut. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agajaib Jaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi bursa kerja pada ajang Bantul Creative Expo kembali hadir di Agustus mendatang dengan menghadirkan ribuan lowongan pekerjaan dan disediakan bagi para pelamar kerja. Aji Permono menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Yang akan membuka lowongan pekerjaan melalui job fair di acara tersebut dan akan membuka 1.000.
2: Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menghadirkan pameran UMKM terbesar bertajuk Bantul Creative Expo atau BCE pada tanggal 1 hingga 9 Agustus mendatang. Salah satu rangkaian acaranya, yakni bursa kerja yang diikuti oleh belasan perusahaan berskala lokal, regional, maupun nasional. Sekretaris Daerah atau Sekda Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, perusahaan yang ikut ambil bagian dalam BCE 2026 berjumlah 15 perusahaan. Mereka akan membuka sebanyak 1.000 lowongan pekerjaan dengan berbagai posisi. Agus menyebut, agenda ini merupakan momentum awal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan angka pengangguran. Dengan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, akses mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi semakin terbuka.
1: Agenda itu pada tanggal 6 dan 7 Agustus, sehingga ini kesempatan kepada para pencari kerja supaya mendapatkan informasi dan bisa masuk berbagai, memang di situ langsung dibuka pendaftaran dan mendaftarkan. Dan akan membuka lowongan 1.000 lowongan. Jadi masyarakat Kabupaten Bantul, para pencari kerja silakan datang, ada 1.000 lowongan kerja yang ditawarkan oleh 15 perusahaan.
2: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKU KMPP Kabupaten Bantul, Prapta Nugraha menambahkan, bursa kerja ini merupakan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Bantul. Terkait teknis pendaftaran dalam kegiatan ini, Prapta menyebut bahwa masih dalam tahap pembahasan.
3: Dengan lowongan kerja yang 1.000 dengan target nanti sebisa mungkin 750-an lah yang bisa masuk. Tapi kalau untuk rinci teknis jobnya di Kepala Dinas Tenaga Kerja, kita hanya kerjasama nanti dari Dinas Tenaga Kerja untuk melaksanakan job fair-nya.
2: Selain bursa kerja, rangkaian acara juga akan dimeriahkan dengan berbagai kesenian, baik tradisional maupun modern. Sehingga, Bantul Creative Expo 2026 tidak hanya sekadar agenda tahunan, tetapi mampu menjadi salah satu daya tarik wisata di Bumi Projo Taman Sari.
0: Kita ke informasi mancanegara, kali ini Organisasi Maritim Internasional mengecam serangan di wilayah pelayaran internasional kawasan Laut Merah yang dapat mengancam keselamatan pelaut, keamanan perdagangan maritim, serta mengganggu rantai pasokan global. Sekjen Organisasi Maritim Internasional Arsenio Dominguez menegaskan, para pelaut merupakan warga sipil yang menjalankan pekerjaan esensial yang menopang perekonomian dan masyarakat di seluruh dunia, sehingga operator kapal juga diminta agar melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh.

0: Dari dunia olahraga, Timnas Voli Indonesia siap mempertahankan gelar CV Cup di kandang sendiri. Dari Karisma Rizky yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Kita harus juara. Karena kita sudah juara Asia.
2: Tim Nasional Voli Putra Indonesia bersiap menghadapi Filipina pada pertandingan ke-20 CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome malam hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Wakil Ketua Umum 2 PB PBVSI Joko Sardono menargetkan timnas untuk mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 leg kedua. Target utama skuad Merah Putih adalah mencapai tahta juara seperti edisi tahun lalu, menegaskan dominasi voli Indonesia di Asia Tenggara. Kepercayaan diri tim sedang tinggi setelah baru saja menjuari AFC Men's Volley Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan.
1: Kita harus juara, karena kita sudah juara Asia di India kemarin, kita harapkan untuk Asia Tenggara kita juga juara.
2: Di sisi lain, Ketua Umum PPVVVSI Imam Surjarwo menyatakan bahwa bonus akan diberikan sebagai bentuk tali asih dan apresiasi atas perjuangan atlet. Meski nominal belum dipastikan, karena harus menyesuaikan kemampuan keuangan organisasi, PPVVVSI berkomitmen memberikan penghargaan terbaik bagi prestasi para atlet.
3: Kita lihat keuangan kita. Kalau kita setiap bonus itu kan rasa apa tali asih kita, ucapan terima kasih kita. Tentu kita melihat keuangan PPVVSI. Ya kita lihat, kita ada nggak gitu kan. Kalau ada kita kemampuannya berapa. Tapi yang pasti kita apa, memperhatikan lah prestasi dari anak-anak.
2: Jajaran PBVSI mengajak warga Jakarta memadati Tribun Velodrome untuk memberikan suntikan motivasi bagi para pemain. Untuk memperkuat tim, PBVSI memanggil pemain senior berpengalaman seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahresa Raka Abinaya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari olahraga tadi menutup Warta Berita pukul 13, namun kami pastikan ada beberapa informasi penting termasuk perbincangan akan dihadirkan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

Piker-piker, ake-ake wong saiki gampang kepilut marang samu barang kang katon elok, katon gemebiar, katon wah. Sanajan sedatine ora podo marang apa sakbenere, sing akhire ndadekno getun, ndadekno griya. Mula aja milih barang kang melok.

0: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Mita Rosana dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Baik pendengar, di sesi pertama Berita Indonesia Live kali ini, informasi pertama datang dari Suara MAPI, Kabupaten MAPI, Papua Selatan. PLH Sekda MAPI resmi buka rangkaian perlombaan dan pertandingan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya bersama reporter Douglas Prasetya. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten MAPI, DRH Philippus Umbu Sugara secara resmi membuka rangkaian perlombaan dan pertandingan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di gelanggang olahraga kilometer 7 Kepi. Dalam sambutannya, PLH Sekda MAPI menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang digelar merupakan bagian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan setiap perlombaan sebagai ajang mempererat persatuan, persaudaraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. PLT Sekda juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan sebagai masyarakat Kabupaten MAPI. Menurutnya, momen peringatan Hari Kemerdekaan menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa masyarakat MAPI mampu bekerja sama, memiliki jiwa sportif, serta mampu menerima kekalahan dengan lapang dada dan mampu merayakan kemenangan secara bijaksana. Selain itu, ia menghimbau seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian kegiatan berlangsung hingga puncak peringatan HUT RI ke-81. Pada kesempatan tersebut, PLT Sekda turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan berbagai kegiatan peringatan HUT RI. Ia berharap panitia tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta terus menjaga kekompakan demi suksesnya seluruh agenda yang telah direncanakan. Di akhir sambutannya, PLH Sekda mengajak seluruh masyarakat Kabupaten MAPI untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari semangat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian perlombaan dan pertandingan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten MAPI dijadwalkan berlangsung selama beberapa pekan ke depan dengan 12 macam pertandingan dan perlombaan yang melibatkan masyarakat dan pelajar. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, meningkatkan semangat nasionalisme, serta mempererat tali silaturahmi antar warga di Kabupaten MAPI. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Douglas Prasetya dari Radio Suara MAPI Kabupaten MAPI Papua Selatan. Selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya kali ini dari Radio In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. KAI sambut baik usulan Pemkab Kebumen, perpanjangan rute Pramex selangkah lebih dekat. Selengkapnya kita akan terhubung bersama reporter Emma Anggorowati. Silakan rekan Emma.
3: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kebumen bergerak cepat memperjuangkan peningkatan layanan transportasi publik bagi masyarakat. Bupati Kebumen Lis Nuryani didampingi Sekda Edi Rianto bersama jajaran pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan audiensi dengan jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia Persero di kantor pusat PT KAI Bandung baru-baru ini. Audiensi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kebumen agar layanan komuter lain Prambanan Ekspres atau Pramex yang selama ini hanya beroperasi hingga stasiun Kutoarjo dapat diperpanjang sampai stasiun Kebumen dan stasiun Gombong. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lilis Nuryani menyampaikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan kereta komuter menuju Yogyakarta terus meningkat. Selama ini, warga Kebumen yang bekerja, berusaha, menempuh pendidikan maupun berobat ke Yogyakarta masih harus menuju stasiun Kutoarjo terlebih dahulu sehingga membutuhkan biaya dan waktu perjalanan yang lebih besar. Menurut Bupati, perpanjangan rute Pramek dinilai sangat memungkinkan mengingat jalur kereta lintas selatan Jawa telah menggunakan jalur ganda atau double track. Selain mempermudah mobilitas masyarakat, layanan ini juga diyakini akan membuat akses pendidikan yang lebih terjangkau, meningkatkan perekonomian pelaku UMKM, serta memperkuat sektor pariwisata Kebumen sebagai kawasan UNESCO Global Geoparks. Menanggapi usulan tersebut, Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif pemerintah Kabupaten Kebumen. PT KAI menyatakan siap mendukung usulan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta Direktorat Jenderal Kereta Apian untuk menindaklanjuti aspek teknis perpanjangan layanan. Upaya ini merupakan kelanjutan dari komunikasi intensif yang telah dibangun Pemkab Kebumen bersama PT KAI sejak awal tahun 2026. Pemerintah daerah berharap sinergi tersebut dapat segera menghadirkan layanan komuter lain Pramek hingga Kebumen dan Gombong, sehingga masyarakat memperoleh akses transportasi massal yang lebih mudah, aman, dan nyaman. Dari LPPL In FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Radio In FM Kebumen, Kebumen Jawa Tengah, terima kasih laporan dari rekan Emma Anggorowati. Dari Kebumen, Jawa Tengah, kita bergeser ke Malang, Jawa Timur. Pendengar, dari Radio Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur mengabarkan, Bupati Malang terima kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Perkuat sinergi wujudkan gerakan PKK yang berdampak dari masyarakat. Inilah informasi selengkapnya bersama reporter Julia Prabowo.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang Hanja Anisada Sanusi menerima kunjungan kerja Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Basin Emil Dardak SE dalam rangka monitoring dan pembinaan 10 program pokok PKK serta inovasi kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang Rabu 22 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Malang, Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, dan Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan 10 program pokok PKK, sekaligus mendorong lahirnya berbagai inovasi pemberdayaan keluarga yang adaptif terhadap tantangan zaman. Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur beserta tim monitoring yang dinilai tidak hanya sebagai bagian dari proses evaluasi, tapi juga menjadi sarana pembelajaran, penguatan kapasitas, serta ruang berbagi praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan gerakan PKK. Karena itu, pemerintah Kabupaten Malang terus memberikan perhatian besar terhadap penguatan peran PKK yang didukung ribuan kader hingga tingkat dasawisma sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat. Reporter Julia Prambo Kanjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Julia Prabowo dari Radio Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur untuk laporannya. Pendengar Radio Host LPPL Radio Pesona dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan kembali sesaat lagi.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, Anda masih bersama saya Mita Rosana dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host. Dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Dan untuk mengawali sesi kedua ini di Berita Indonesia Live ada Persada ID Talks, dan sudah bergabung bersama reporter Pelangi yang akan membahas tentang balon udara Wonosobo akan go internasional pada salah satu event di Meksiko. Dan inilah Persada ID Talks. Silakan reporter Pelangi.
1: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, di sesi Persada ID Talks kali ini saya sudah bersama dengan Ketua Komunitas Balon Udara Wonosobo, Mas Agam Setio Budi. Saya mau menyapa dulu, selamat siang Mas.
5: Halo,
0: Agam.
5: Halo, selamat siang Mbak Pelangi. Ya,
0: gimana Mas kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah baik Mbak Pelangi.
0: Wah, nah ini menarik sekali pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Balon Udara Wonosobo akan tampil di salah satu event di Meksiko nih. Mungkin Mas Agam bisa menceritakan nama eventnya apa, terus kapan nih Mas?
5: Oke, jadi alhamdulillah untuk tahun ini kita berkesempatan untuk menghadiri salah satu event internasional di Meksiko. Itu nantinya akan terselenggara di tanggal 22 dan 23 Agustus tahun 2026. Dan nama eventnya sendiri ini agak pakai menggunakan apa ya, bahasa Spanyol.
0: Bahasa Spanyol, oke. Okay.
5: Festival del Globo de Papel China. Tapi okay, dalam artian China itu kertas China, hampir kayak lampion gitu. Tapi nanti yang kita terbang di sana memang benar-benar balon udara. Nah, untuk lokasinya sendiri ada di Taxmec, Yucatan, Meksiko.
0: Di Meksiko,
5: di Taxmec, Yucatan. Dan untuk pesertanya sendiri nanti ada kurang lebih 6 negara. Pertama ada tuan rumah Meksiko. Ada dari Prancis, Kolombia, El Salvador, Indonesia, dan Brazil.
0: Dan dari Indonesia hanya Wonosobo aja ya,
5: kebetulan
0: Mas?
5: Kebetulan Indonesia hanya dari Wonosobo.
0: Oke, keren banget. Ini gimana nih Mas ceritanya bisa sampai diundang atau bagaimana Mas ke sana?
5: Kalau untuk ke sana sebenarnya kita dapat undangan, dapat undangan dari teman-teman Meksiko yang merekomendasikan Indonesia sebagai salah satu peserta yang ada di sana. Kebetulan yang merekomendasikan itu salah satu peserta yang kemarin hadir di Wonosobo di Festival Mudik.
0: Oh, yang tahun 2025 ya.
5: Betul, okay. Itu ada teman dari Brazil terus merekomendasikan untuk kita supaya dapat terbang ke sana.
0: Jadi ini kelanjutannya begitu ya,
5: ya
0: Mas ya.
5: Betul,
0: wah, ini pasti akan seru sekali. Kira-kira akan menampilkan berapa balon nih Mas ke sana?
5: Kurang lebih kita bawa 2 balon dari Wonosobo, dan untuk balonnya sendiri ada salah satu yang bertemakan antara kerjasama antara dua negara, Indonesia dan Meksiko. Dan kita ada gambar di balonnya itu adalah salah satu desain yang sudah kita persiapkan, di mana ada desain yang menggambarkan antara Meksiko dan Indonesia. Seperti itu.
0: Oke. Ini untuk persiapannya nih Mas, mungkin nanti yang akan berangkat siapa saja, berapa orang, dan saat ini apakah balonnya itu sedang dalam proses pembuatan atau bagaimana?
5: Kalau untuk proses sampai saat ini kita masih dalam tahap proses produksi. Kebetulan balon sudah mulai diproduksi. Dan untuk yang berangkat nanti kemungkinan ada 2 orang, yaitu nanti kemungkinan saya yang berangkat, dan ada salah satu teman yang bertugas menjadi dokumentasi. Dia mendokumentasikan dari nanti proses keberangkatannya sampai pelaksanaannya dan nanti proses pulangnya seperti apa.
0: Oke.
5: Seperti itu.
0: Kira-kira nanti nerbanginnya gimana Mas? Cuman berdua doang? Biasanya kalau di sini kan kalau lihat di festival balon itu kan banyak orang yang menerbangkan ya. Ini apakah 2 orang cukup atau memang sudah dibantu teknis dari sana?
5: Jadi untuk teknis sendiri kita memang berangkat 2 orang, tapi nantinya untuk proses penerbangannya kita dibantu sama teman-teman yang ada di sana. Dan kemarin juga sempat WhatsApp-an dengan teman-teman yang ada di sana bahwa teman-teman yang ada di sana itu siap membantu dari proses nanti penerbangan dan proses lain-lainnya. Mereka sudah menyiapkan kru untuk membantu kita.
0: Oke. Ada nggak perbedaan Mas? Mungkin nih kalau di Wonosobo kan masih pakai, ada yang pakai tungku itu kan.
5: Betul.
0: Ada yang kemarin terakhir saya lihat pakai tabung gas.
5: Iya,
0: nah,
5: betul.
0: Kalau di sana apakah sama atau ada perbedaannya Mas?
5: Kalau untuk metode penerbangannya sendiri di sana sudah menggunakan metode modern. Jadi dari sana sudah menggunakan full torch gas. Dan ini memang ada yang unik, di mana kalau di Indonesia itu balonnya ditambatkan, kalau di sana memang dilepas.
0: Okay.
5: Dilepas bebas. Dan kalau di Indonesia itu biasanya pagi hari, di sana itu sore sampai dengan malam hari. Karena memang apa ya, semua itu tergantung situasi di negara masing-masing ya. Karena memang regulasi di Indonesia kan kita balon tidak boleh diterbang secara bebas, tapi di sana masih boleh. Dan terkait dengan waktu pelaksanaannya sendiri memang biasanya setiap negara itu berbeda-beda kondisi cuaca, kondisi iklimnya kan. Makanya di sana bisa dilaksanakan di sore hari seperti itu.
0: Oke. Berarti di sana enggak mengganggu aktivitas penerbangan seperti di sini ya, Mas? Apa gimana nih, Mas?
5: Kalau mengganggu mungkin mengganggu ya, tetap mengganggu, tapi belum ada regulasi yang mengatur tentang itu. Dan kebetulan yang mengadakan di sana pun itu dari pemerintahan kotanya.
0: Oke.
5: Jadi resmi dari pemerintahan kotanya atau mungkin itu sangat jauh dari bandara juga kita belum tahu gitu.
0: Jadi yang penting sekarang sedang persiapan,
5: sedang
0: ya, Mas.
5: Persiapan
0: ya. Ada kendala nggak, Mas, selama persiapan ini, Mas?
5: Kalau kendalanya itu kemarin memang apa ya? Kita menyatukan desainnya itu yang memang kita mencari desain yang bagus, dan untuk proses produksinya itu agak unik untuk sekarang. Kalau dulu kan biasanya proses produksi itu kan digarap oleh satu tim gitu ya, jadi enak koordinasinya. Kalau sekarang memang kita menggandeng teman-teman semua untuk proses produksinya itu kurang lebih ada 20 tim yang terlibat. Jadinya nantinya diharapkan setiap tim itu bisa ikut berpartisipasi dan ikut mendukung kita, ikut mendukung Wonosobo di kancah internasional.
0: Oke, kira-kira nih, Mas, untuk dua balon nanti yang dibawa ke Meksiko itu menelan biaya sampai berapa, Mas?
5: Kalau untuk biayanya agak mahal ya, karena memang kita mencari desain yang bagus dan produksinya juga memakan waktu yang lumayan lama. Jadi untuk produksinya mungkin satu balon bisa sampai 10 jutaan ya. 10 jutaan.
0: Juta, nah, satu balon.
5: Satu balonnya ya. Aja.
0: Lumayan ya, Mas.
5: Lumayan.
0: Ya.
5: Karena ada banyak warna yang kita mix dan kertas-kertasnya itu kita tidak bisa beli di toko offline. Jadi memang harus pesan kertasnya, ada warna-warna yang di Wonosobo itu tidak bisa didapatkan seperti itu, warna-warna yang unik lah.
0: Oke, berarti itu juga salah satu kendala ya untuk mendapatkan bahan bakunya ya. Oke, kalau mungkin antusias dari teman-teman komunitas sendiri bagaimana, Mas?
5: Kalau antusiasme mereka sangat mendukung ya, apalagi ini menjadi salah satu ajang bagi kita untuk menunjukkan budaya kita dan menunjukkan bahwa kualitas balon udara yang ada di Wonosobo itu tidak kalah jauh, tidak kalah menarik dan tidak kalah bagus dibandingkan kualitas yang ada di luar negeri. Mereka sangat mendukung, mereka sangat support, dan mereka saling bergandeng tangan untuk membuat balon ini supaya nantinya dapat diterbangkan di Meksiko.
0: Oke. Kalau Mas Agam sendiri nih, perasaannya gimana nih sebagai ketua komunitas balon yang memang sudah merintis komunitas ini sejak lama, Mas?
5: Kalau saya sendiri sangat senang sekali, tapi dengan adanya undangan ini memang agak maju mundur ya, karena memang yang pertama itu kendala di anggarannya. Kendala di anggaran yang pertama, terus yang kedua perjalanannya juga lumayan jauh karena sekali jalan itu kita memerlukan waktu kurang lebih 38 jam di pesawat, dan nantinya terus kita mencoba berbaur dengan kultur yang ada di sana itu kita butuh adaptasi yang memang harus dipelajari dari sekarang gitu loh.
0: Rencana nih di sana berapa hari, Mas?
5: Rencana kita berangkat dari tanggal, kalau dari Wonosobo ya, berangkatnya mungkin dari tanggal 17 dan flightnya itu mungkin di tanggal 18 dan kita pulang di sana itu dari tanggal 24 sampai Wonosobo kemungkinan di tanggal 26 Agustus
0: ya. Paling nggak satu minggu lah ya,
5: kurang lebih satu minggu. Ya, satu minggu.
0: Ini keren banget sih ya, teman-teman komunitas balon udara Wonosobo. Tapi Mas, mungkin bisa diceritakan, Mas, untuk event-event yang rutin tahunan di Wonosobo untuk balon udara apa aja, Mas, biar pendengar LPPL di Indonesia semuanya tahu dan mungkin pas momen-momen bisa berkunjung ke Wonosobo.
5: Kalau di Wonosobo sendiri ada dua event resmi sebenarnya yang memang sudah terselenggara bertahun-tahun ya. Yang pertama itu ada Festival Mudik, di mana festival ini biasanya berjalan lebih dari satu minggu dan diselenggarakan di lebih dari 15 titik lokasi, dan untuk pelaksanaannya sendiri biasanya di Sawalan. Dan puncaknya di alun-alun.
0: Sawalan itu maksudnya pas lebaran Idul Fitri ya.
5: Sama satu lagi itu ada namanya Java Balloon Attraction. Biasanya diselenggarakan di kisaran bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Jadi ada dua event resmi, tapi di Wonosobo sendiri ada event-event yang skalanya lebih kecil daripada kedua event itu. Biasanya event Merti Dusun atau event peringatan hari apa, nah itu biasanya diselenggarakan juga.
0: Nah, Mas, misal nih, Mas, ada kota-kota di Indonesia yang mungkin ingin belajar membuat balon udara, caranya gimana, Mas? Apakah diperbolehkan?
5: kalau untuk belajar membuat mungkin kita masih apa ya, kita masih agak pelit ilmunya ya, okay. Karena ini memang salah satu apa ya, rahasia kami, yeah. Gitu. Tapi kalau memang dari kota lain berminat untuk mengundang kita, kita dengan senang hati kita akan menjalin kerjasama, yeah. Gitu. Dan kebetulan setelah kita dari Meksiko, kita langsung terbang ke Gorontalo, kita langsung terbang ke Gorontalo untuk melaksanakan salah satu event juga di sana.
0: Okay. Dan istimewanya balon udara sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, ya.
5: Dan kita sudah mengantongi hak kekayaan intelektual komunal juga.
0: Keren banget. Oke, Mas, terakhir mungkin harapan nih Mas untuk komunitas balon udara Wonosobo ke depan, dan juga nanti harapannya di Meksiko akan seperti apa?
5: Kalau untuk harapannya, semoga balon Wonosobo tetap jaya, tetap mendunia, dan ada budaya kita itu tetap diteruskan sama generasi-generasi muda, agar mereka dapat memperkenalkan balon Wonosobo, memperkenalkan Wonosobo di Indonesia bahkan sampai dengan di dunia.
0: Oke, baik Mas Agam, terima kasih banyak.
5: Oke,
0: atas
5: sama-sama
0: waktunya.
5: Sama-sama,
0: ya. Ya, dan demikian tadi pendengar LPPL di seluruh Indonesia, perbincangan kita bersama dengan Mas Agam, Ketua Komunitas Balon Udara Wonosobo, dan demikian Persada ID Talks bersama saya Pelangi, dan kembali ke studio.
6: Baik, kali ini informasi dari Radio Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi memastikan bantuan langsung tunai atau BLT, dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026 mulai disalurkan secara bertahap. Selengkapnya bersama reporter Henti Ludiana. Silahkan.
7: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi memastikan bantuan langsung tunai BLT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun 2026 mulai disalurkan secara bertahap. Penyaluran dilakukan menyesuaikan ketersediaan dana transfer dari pemerintah, berupa pabrik rokok menjadi penerima tahap pertama, kemudian disusul buruh tani tembakau. Beberapa waktu yang lalu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Bonadi mengatakan, penyaluran BLT DBHCHT Kabupaten Ngawi tahun 2026 dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan dana transfer. Pihaknya memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan agar bantuan dapat diterima oleh seluruh penerima yang telah ditetapkan. Pada tahap pertama, bantuan diberikan kepada 2.000 lebih buruh pabrik rokok. Pun demikian, penyaluran berikutnya akan menyasar 2.900 buruh tani tembakau yang telah masuk dalam daftar penerima manfaat tahun 2026. Seluruh penerima, baik buruh pabrik rokok maupun buruh tani tembakau, akan memperoleh bantuan sebesar 1 juta rupiah per orang. Bonadi juga mengatakan, penerima bantuan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain berstatus sebagai buruh pabrik rokok atau buruh tani tembakau, penerima juga wajib memiliki kartu tanda penduduk KTP Kabupaten Ngawi sebagai identitas. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
6: Dari Radio Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, terima kasih reporter Henti Ludiana. Masih di sesi kedua Berita Indonesia Live, kali ini ada informasi dari Radio Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Perum Perhutani KPH Blora gelar pembinaan dan pemeriksaan kesehatan kerja bagi karyawan Wana Wisata Gua Terawang Eco Park. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Susan Andika. Silakan.
8: Pendengar, Perum Perhutani KPH Blora menggelar pembinaan dan pemeriksaan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan Wana Wisata Gua Terawang Eco Park, Kecamatan Todanan, Rabu 23 Juli 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kesehatan karyawan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengunjung. Pemeriksaan kesehatan melibatkan jajaran pengelola Gua Terawang Eco Park, seluruh karyawan, serta tim tenaga kesehatan dari Puskesmas Todanan. Administrator KPH Blora melalui Asper KPKPH Kalonan Bambang Sunarji mengatakan, kesehatan karyawan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produktivitas kerja dan pelayanan di kawasan wisata. Melalui kegiatan ini diharapkan kondisi kesehatan setiap karyawan dapat terus terpantau, sehingga apabila ditemukan adanya gangguan kesehatan dapat segera dilakukan penanganan. Menurutnya, karyawan yang sehat tentu akan mampu bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang berkunjung ke Goa Trawang Eco Park. Bambang menjelaskan, pemeriksaan kesehatan secara berkala juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi seluruh karyawan. Sementara itu, pengelola Wana Wisata Goa Trawang Eco Park Aris mengatakan, pemeriksaan kesehatan dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sebagai bentuk komitmen pengelola terhadap kesehatan para pekerja. Ia berkomitmen untuk terus melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap 3 bulan. Dengan adanya pemeriksaan berkala ini, kesehatan para karyawan dapat terawasi dengan baik sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Dalam pemeriksaan kali ini, tim medis melakukan pengecekan tekanan darah serta kadar gula darah seluruh karyawan. Selain itu, petugas Puskesmas Todanan juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat, menjaga kebugaran tubuh, mengatur pola makan seimbang, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai langkah pencegahan berbagai penyakit.
9: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Susan Andika dari Radio Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pendengar, informasi selanjutnya dari Radio Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Bupati Mubah Haji M. Toha Tohet tegaskan komitmen tata kelola pemerintahan berbasis kinerja. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Elisa Anwiana. Silakan.
10: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan. Bupati Mubah HM Toha Tohet SH menghadiri kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026 yang berlangsung di ruang rapat Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu 22 Juli 2026. Bupati HM Toha Tohet SH menegaskan bahwa evaluasi AKIP ini menjadi instrumen penting dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan setiap program dan kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui evaluasi ini, Pemkab Mubah juga berharap memperoleh berbagai masukan konstruktif guna meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga pengukuran kinerja secara berkelanjutan. Sementara tim pendamping evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kemenpan RB Hafid Nur Wahid juga menyampaikan pihaknya melakukan pendampingan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP Pemkab Mubah ini memang mengucapkan terima kasih dan juga atas komitmen dari Pemkab Mubah untuk terus memaksimalkan capaian kinerja yang positif. Demikian saya Lisa Nana dari LPPL Gemarandik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, demikian dari Radio Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Elisa Anwiana melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar radio host LPPL Radio Pesona FM dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar masih bersama kami di Berita Indonesia Live dari Radio Host LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Inilah sesi terakhir di Berita Indonesia Live dan untuk berita pertama di sesi ketiga ini dari Dapur Redaksi Indonesia Live bersama redaktur Aan Kasianto. Menpan RB menyatakan penguatan kelembagaan BRIN menjadi kunci dalam mempercepat
6: Riset dan Inovasi Nasional. Informasi selengkapnya bersama redaktur Aan Kasianto. Aan, silahkan.
11: Pendengar APB Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini menyatakan, penguatan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi kunci dalam mempercepat riset dan inovasi nasional. Rini mengatakan bahwa penataan organisasi yang adaptif, efektif, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memperkuat ekosistem riset nasional sekaligus untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hal itu disampaikan oleh Rini saat menerima audiensi Kepala BRIN Arief Satria di Jakarta di Kementerian PAN-RB pekan lalu. Dia mengatakan bahwa penataan organisasi mampu untuk mempercepat terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang mendukung daya saing bangsa dan pembangunan nasional. Penguatan kelembagaan BRIN perlu diarahkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, termasuk untuk memperkuat fungsi riset, inovasi, keantariksaan, dan ketenaga nukliran secara terintegrasi. Dia juga mengatakan bahwa setiap penataan organisasi harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit organisasi. Laporan khusus redaksi Kasanto untuk Berita Indonesia Live.
6: Dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live, terima kasih laporan dari redaktur Aan Kasianto. Berita Indonesia Live hari ini kita lanjutkan ke Radio LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah pusat dan daerah bersinergi, bantuan intervensi pangan tahun 2026 resmi diluncurkan di Kabupaten Kupang. Selengkapnya bersama reporter Roni Bone, silakan.
12: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional bersama pemerintah Kabupaten Kupang resmi meluncurkan bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026. Peluncuran berlangsung di kantor Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah baru-baru ini. Program ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk menekan angka kerawanan pangan, meningkatkan akses masyarakat kurang mampu, sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Acara ini dihadiri langsung oleh Koordinator Kelompok Kerja Penanganan Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional Leli Siregar beserta jajaran, turut hadir anggota DPRD Kabupaten Kupang Mesak Mbura, jajaran Prokompimda, perwakilan PT Roda Pelita Nusantara serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Leli Siregar menegaskan bahwa intervensi ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Ia menambahkan tahun 2026 ini hanya dua provinsi yang menjadi fokus intervensi, yaitu Provinsi Lampung dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri mendapat alokasi 6.000 kepala keluarga penerima manfaat dengan rincian 2.500 kepala keluarga di Kabupaten Kupang dan 3.500 kepala keluarga di Kota Kupang. Senada dengan hal ini, anggota DPRD Kabupaten Kupang Mesak Mbura menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat. Lembaga DPRD berkomitmen penuh untuk terus mengawal, memberikan dukungan regulasi serta mendorong kebijakan yang memperkuat ketahanan pangan mandiri di Kabupaten Kupang. Sementara itu, Bupati Kupang Yosep Lede dalam sambutan hangatnya menyatakan rasa terima kasih karena Kabupaten Kupang dipilih sebagai salah satu lokus prioritas nasional. Bupati Yosep Lede menegaskan program ini sangat sinkron dengan program prioritas Presiden seperti pengentasan kemiskinan ekstrim, penyediaan sekolah rakyat, peningkatan gizi hingga pengembangan koperasi desa. Program ini menjadi salah satu pilar aksi nyata Badan Pangan Nasional dalam pengimplementasian instruksi Presiden guna mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Dengan penyaluran yang transparan dan akuntabel, bantuan ini diharapkan mampu menstimulasi kemandirian pangan di tingkat desa secara berkelanjutan. Demikian yang dapat dilaporkan, Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
6: Dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, kita sudah mendengarkan laporan dari rekan Roni Bone. Selamat bertugas kembali.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Peringati Hari Anak Nasional, Pemkot Tegal targetkan anak bebas kekerasan dan stunting. Inilah informasi selengkapnya, reporter Cilia Asidik akan melaporkan untuk Anda.
13: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P2PA resmi menggelar peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 tahun 2026. Acara yang berlangsung penuh keceriaan ini dilaksanakan di Pendopo Ki Gede Sebayu Kompleks Balai Kota Tegal pada Kamis 23 Juli 2026. Peringatan HAN ke-42 kali ini mengusung tema utama Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Agenda ini menjadi bukti nyata komitmen lintas sektor di Kota Tegal dalam menjamin perlindungan, keamanan, dan pemenuhan hak-hak anak secara berkelanjutan agar mereka merdeka dari kekerasan, perkawinan anak, dan pekerja anak hingga stunting. Dalam laporannya, Kepala DPPKB P2PA Kota Tegal, Dr. Rofiqoh MM, memaparkan sejumlah maksud dan tujuan strategis dari diselenggarakannya perhelatan akbar Hari Anak Nasional ke-42 ini. Menurutnya, agenda tahunan ini bukan sekedar seremonial, melainkan sebuah gerakan simultan untuk pemenuhan hak anak. Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa sinergi dari seluruh elemen adalah kunci utama keberhasilan perlindungan anak di Kota Tegal. Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran pemangku kepentingan di Kota Tegal, tampak hadir mewakili Wali Kota Tegal, staf ahli bidang hukum, politik, dan pemerintahan, Heru Prasetya SSTP. Turut mendampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kota Tegal, Nyonya Tri Utami Agus Dwi Sulistiantono, serta Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Tegal, Haji Harun Abdi Manaf SHMH. Sebanyak 80 anak dari berbagai latar belakang di Kota Tegal ikut serta menjadi peserta aktif dalam perayaan ini. Suasana pendopo pun berubah menjadi ruang penuh tawa saat anak-anak diajak bermain bersama dan bercerita gembira didampingi oleh kakak-kakak dari Forum Anak Tegal Bahari atau Fantri. Dalam sambutannya mewakili Wali Kota Tegal Heru Prasetya SSTP menekankan bahwa sejak ditetapkan melalui keputusan pemerintah pada tahun 1984, peringatan setiap tanggal 23 Juli ini harus dimaknai sebagai investasi jangka panjang bangsa. Tidak hanya bersenang-senang, para peserta juga mendapatkan pembekalan karakter dan edukasi yang kuat. Badan Narkotika Nasional atau BNN hadir memberikan arahan dan edukasi pencegahan dini agar anak-anak Tegal tumbuh menjadi generasi yang bersih dari narkoba. Selain itu, UNICEF juga memberikan suntikan motivasi secara langsung. UNICEF mengajak seluruh anak yang hadir untuk berani bermimpi besar dan ikut serta menjaga lingkungannya agar tetap aman dan inklusif. Sebagai puncak komitmen bersama dalam acara ini juga digaungkan Deklarasi Anak Hebat, menegaskan kesiapan mereka untuk menjadi pionir kebaikan dan agen perubahan yang positif. Sebagai wujud kepedulian sosial dan apresiasi terhadap prestasi anak, acara dirangkai dengan penyerahan santunan secara simbolis berupa uang tunai dan bingkisan menarik kepada anak-anak. Pemkot Tegal juga melakukan penyerahan penghargaan kepada pelajar pelopor keselamatan lalu lintas. Melalui momentum Hari Anak Nasional ke-42, Pemkot Tegal berharap seluruh elemen masyarakat dapat saling bahu-membahu menciptakan ruang yang ramah, aman, dan protektif, sehingga anak-anak di Kota Tegal dapat tumbuh dan berkembang optimal demi membangun masa depan bangsa yang cemerlang. Demikian Cile Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Cilia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah yang sekaligus menutup rangkaian Berita Indonesia Live hari ini. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Mita yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dari keindahan Dieng, sang negeri di atas awan, hingga kehangatan masyarakatnya, Wonosobo selalu punya cerita. Selamat hari jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo. Nyawiji Makarti, Wonosobo, Loh Jinawi. Saya Mita Rosana, selamat sore dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar. Ya, di hari Jumat, hari yang ke-24 di bulan Juli 2026. Spesial sekali karena kita akan simak bersama program Geber Obama. Mengemban bersama Obama, organisasi bocah asli Magelang, ya. Program talkshow inspiratif yang bekerja sama dengan Forum Anak Kota Magelang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang. Sahabat Geber Obama episode ke-36 hari ini spesial sekali dalam rangka Hari Anak Nasional di tahun 2026 yang mengambil judul Suara Anak Masa Depan Menyambut Hari Anak Bersama. Dan acara sore hari ini akan dimoderatori oleh Kak Maisa Rahna Salma, ya. Oke. Selaku anggota dari Forum Anak Obama Kota Magelang dengan narasumber Kak Analia Ila Diastri, ya, Kepala Bidang PPA pada DP4KB Kota Magelang, dan Kak Neswari Tungga selaku Ketua Panitia HAN 2026, ya. Ya, sahabat pendengar, tentunya di acara Geber Obama ini nanti juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 atau juga bisa telepon di nomor 366-899 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube Radio Magelang FM. Baik, penasaran obrolannya? Langsung saja kita simak yuk. Geber Obama.
1: Pulang sekolah, beli makan.
2: Cakep. Makannya disuapin mama.
1: Cakep.

Oke, selamat sore sobat pendengar semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Kembali lagi nih di Gober Obama, menggema bersama Obama. Tentunya hanya di Radio FM 103,5 di udara untuk semua usia.

0: kali ini bersama dengan saya, Maitsa Rana Salma, yang akan memoderatori episode Geber Obama pada hari ini. Nah, sobat pendengar, tahu nggak sih di tanggal 23 Juli kemarin merupakan Hari Anak Nasional. Dan kami mengucapkan selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh anak-anak di Indonesia. Oke, nah di episode kali ini kita akan bersama-sama membahas dan juga menyambut lebih dalam tentang peringatan Hari Anak Nasional yang nantinya juga akan dirayakan secara meriah di Kota Magelang pada tanggal 28 Juli mendatang. Wah, pastinya akan seru sekali ya sobat pendengar, karena dalam satu jam ke depan ini kita tidak hanya ngobrol santai aja, tapi juga akan membahas banyak hal seputar anak, mulai dari perlindungan, perkembangan, dan juga sampai kegiatan-kegiatan seru yang telah disiapkan untuk Hari Anak Nasional tahun 2026 nantinya. Oke, dan tentunya sobat pendengar, sore hari ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu ada Bunda Dias selaku Kepala Bidang PPPA DPMP 4KB Kota Magelang. Dan juga narasumber kedua kita ada Kak Ines selaku Ketua Pelaksana atau Ketua Panitia Peringatan Hari Anak Nasional Kota Magelang tahun 2026. Nah sobat pendengar, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, menarik banget nih karena tema Hari Anak Nasional tahun ini diangkat dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, yang dikemas dengan nama Bunga Bingah di perayaan Hari Anak Nasional Kota Magelang nantinya. Tema ini tentunya memiliki makna yang dalam dan kita akan mengulik bersama-sama bersama dengan kedua narasumber kita yang sangat hebat hari ini. Oke, langsung saja kita menyapa kedua narasumber kita hari ini. Selamat sore Bunda Dias dan juga Kak Ines. Sudah siap ya berbagi dengan teman-teman pendengar hari ini?
1: Insyaallah siap.
2: Siap sekali.
0: Oke, gimana kabarnya nih Kak Ines dan juga Bunda? Baik?
1: Alhamdulillah baik, Maitsa.
0: Alhamdulillah
2: baik juga, Kak.
0: Oke, nah baik, langsung aja kita mulai perbincangan kita pada sore hari ini. Dan untuk membuka diskusi kita pada hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bunda Dias nih, Bunda. Okay. Nah, kira-kira menurut pandangan Bunda itu bagaimana pentingnya peringatan Hari Anak Nasional ini khususnya bagi anak-anak di Kota Magelang, Bunda?
1: Oke, terima kasih Maitsa. Selamat sore para pendengar Magelang FM dan juga anak-anak di seluruh Kota Magelang. Selamat Hari Anak Nasional. Kemarin kita sudah apel pagi bersama.
0: Iya.
1: Jadi memang berdasarkan surat edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu kita harus mengadakan upacara bendera sebenarnya. Upacara bendera, kemudian mengadakan perayaan sesuai dengan kondisi lokal daerah.
0: Iya, betul sekali.
1: Nah, ya, kemarin kita sudah bareng-bareng dengan anak-anak di Kota Magelang, walaupun hanya perwakilan, Maitsa, kita mengadakan apel pagi bersama, alhamdulillah, di kantor pemerintah Kota Magelang. Nah, untuk puncak acaranya, kita nanti ada Hari Anak Nasional, Bunga Bingah Hari Anak Nasional, ya Ines ya, yang intinya puncak acaranya begitu.
0: Iya.
1: Yang akan kita selenggarakan tanggal 28. Nah, untuk Hari Anak sendiri apa maknanya, itu sebenarnya pengingat untuk kita semua. Jadi tidak hanya seremonial, tidak hanya kita upacara atau perayaan, tapi kita juga mengingat bahwa anak-anak itu memiliki hak untuk hidup, tumbuh kembang,
0: perlindungan
1: dan partisipasi. Enggak tepuk-tepuk ya. Nah, ini sampai teman-teman forum anak ada tepuk-tepuknya ya, Maitsa.
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi ada hak-hak itu harus dilindungi oleh semua elemen masyarakat, nggak hanya pemerintah, nggak hanya keluarga saja, tapi juga pemerintah, kemudian sekolah, kemudian dunia usaha, itu bersama-sama melindungi hak-hak setiap anak. Begitu, jadi ada keluarga, mulai dari keluarga, mulai dari sekolah, kemudian pemerintah, dunia usaha, media. Nah, media itu pun juga ikut melindungi hak-hak anak. Begitu.
0: Oke. Nah, Bunda, tadi kan tema nasionalnya ini sudah disinggung, yaitu adalah sayang anak, lindungi dan juga bangun masa depan bersama. Nah, kira-kira dalam konteks pembangunan dan perlindungan anak saat ini, temanya itu masuknya gimana sih, Bunda? Kayak kaitannya gitu.
1: Ya. Jadi bagi Kota Magelang itu memang investasi terbesar adalah anak-anak, ya. Betul. Pemerintah Kota Magelang saat ini concern terkait dengan investasi ke anak-anak, mulai dari anak sekolah kita sudah ada masuk setengah tujuh untuk pendidikan karakter, kemudian kita ada program Anak Merdeka, kemudian ada bahkan kita juga menyasar ke keluarga atau orang tua, itu ada program parenting atau pola pengasuhan positif anak, begitu. Kemudian juga ada fasilitasi forum anak, mulai dari kelurahan, kecamatan sampai dengan kota, begitu. Jadi sekarang fasilitasinya nggak hanya di forum anak Kota Magelang, tapi di Kota Magelang ini mulai dari kelurahan kita fasilitasi.
0: Wah.
1: Untuk forum anak.
0: Nah, luar biasa.
1: Intinya
0: sekali.
1: Membangun masa depan kota itu dimulai dari cara kita memperlakukan anak-anak, karena mereka adalah masa depan kita. Nah, terkait dengan tema kita itu ada sayang anak. Ini sebenarnya relate dengan kondisi relate dengan tadi yang sudah kita sebutkan, hak-hak anak, ya.
0: Iya.
1: Sayang anak itu untuk memenuhi hak anak yang hidup dan tumbuh kembang. Jadi kita nggak hanya sayang anak secara fisik, tapi kita juga memenuhi kebutuhan emosional mereka, seperti didengar pendapatnya, kemudian dihargai potensinya, diberi ruang untuk partisipasi, begitu. Kemudian untuk lindungi kita tadi sudah sebutkan ada hak anak, yaitu perlindungan.
0: Iya.
1: Nah, ini relate juga bahwa kita harus melindungi anak. Nah, kondisi perlindungan anak sekarang memang agak cukup lumayan, ya, karena memang dinamikanya luar biasa sekali untuk perlindungan anak ini. Jadi tidak hanya tentang fisik saja, sekarang ada ruang digital yang di mana itu juga harus kita lindungi.
0: Iya.
1: Nah, sayang anak, lindungi, bangun masa depan. Nah, ini konsep pembangunan. Jadi anak itu nggak hanya sebagai objek pembangunan saja, tapi juga sekarang anak-anak menjadi subjek pembangunan. Nah, itu juga sama dengan relate dengan hak anak tadi, partisipasi. Jadi sayang anak, lindungi, bangun masa depan, itu intinya tema itu sangat bagus sekali karena intinya adalah pemenuhan hak-hak anak.
0: Betul gitu, sekali. Nah, Bunda, kemudian kalau dari sisi pemerintah nih, kira-kira bagaimana peran dari DPMP 4KB itu sendiri, khususnya pada bidang PPPA, Bunda, dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak itu dan perlindungan anak di Kota Magelang supaya bisa terpenuhi, Bunda?
1: Oke, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan perlindungan anak, kondisi permasalahan anak ini semakin kompleks, ya.
0: Iya.
1: Nggak hanya kekerasan fisik itu juga sudah termasuk kompleks, kemudian kekerasan seksual itu juga lumayan, tapi sekarang juga ada keamanan di ruang digital. Karena ruang digital itu anak-anak itu kondisinya sendirian.
0: Gitu. Oh, iya.
1: Ya, kalau misalkan fisik kita masih bisa nemenin nih, gitu. Fisik kita masih bisa nemenin, psikis kita masih bisa nemenin, tapi digital itu dia benar-benar sendirian, gitu. Sendirian mengakses, sendirian kalau dia seperti halnya kayak di hutan belantara.
0: Iya.
1: Ya kan, di hutan belantara nggak tahu, gelap, nggak tahu mana itu di depan ada jurang, kemudian ada macan, ada hewan melata, kita nggak lihat ya. Jadi ada predator, ada love scam misalkan, kemudian apa ya, ya macam-macam lah ruang digitalnya itu sekarang lumayan. Nah, karena itu bidang PPPA sekarang berupaya untuk membangun jaringan sebanyak-banyak mungkin.
0: Oke.
1: Ya, membangun jaringan itu mengajak semuanya untuk terlibat dalam perlindungan anak. Seperti tadi Bunda sampaikan, mulai dari keluarga, kita ada edukasi pola pengasuhan positif terhadap anak. Tahun 2026 itu sampai 18 batch. Jadi sasarannya 1.500 sekian orang tua di Kota Magelang itu kita berikan edukasi pola pengasuhan positif anak. Kemudian dari sekolah kita juga ada sosialisasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Itu juga sasarannya siswa-siswi sekolah SMP sekota Magelang. Kemudian ada sosialisasi pencegahan pernikahan dini atau perkawinan anak. Itu kita juga sasarannya seluruh siswa SMA atau sederajat di Kota Magelang. Gitu. Kemudian juga pengembangan kapasitas POKJA BSAN. Jadi kalau dulu TPPKSP ya, Tim Pencegahan dan Pengendalian Kekerasan di Satuan Pendidikan, sekarang namanya BSAN. Kemudian ada masyarakat. Kalau keterlibatan masyarakat itu kita ada pembentukan RPPA atau Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap kecamatan.
0: Iya.
1: Dan alhamdulillah sudah 100% di kecamatan di Kota Magelang itu sudah terbentuk. Kemudian kita ada pembentukan relawan SAPA, Sahabat Perempuan Anak, yang masing-masing kelurahan itu ada dua.
0: Iya.
1: Ada dua relawan SAPA. Memang relawan SAPA sedikit ya. Kemudian ada sinergi dengan tiga pilar Trantip, itu mulai dari Babinsa, Babinkamtibmas, Linmas. Kemudian ada dunia usaha, kita ada APSAI. Kemudian sinergi dengan organisasi masyarakat dan organisasi wanita. Nah, di perencanaan daerah pun ini menjadi prioritas pembangunan gitu. Jadi perlindungan anak sudah masuk di RPJMD tahun 2025 sampai 2029 itu terkait dengan perlindungan anak gitu, Maitsa.
0: Oke, sangat luar biasa sekali ya Bunda. Oke, teman-teman, setelah ini kita akan lanjut membahas tentang peringatan Hari Anak Nasional yang akan kita laksanakan tanggal 28 mendatang. Tapi sebelum itu, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
2: Eh yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, yu. Acarane ki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki yu? Wis to yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinara di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tart, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari. Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau data.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Oke, halo sobat pendengar semua. Halo sobat Obama. Kembali lagi di Gober Obama. Tentunya masih dengan moderator saya sendiri Maisa dan juga narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Nah, sobat pendengar, sekarang kita akan beralih untuk membahas peringatan Hari Anak Nasional tanggal 28 mendatang bersama dengan Ketua Pelaksana Kegiatan Hari Anak Nasional yaitu Kak Ines. Oke, Kak Ines. Kita dengar tahun ini perayaan Hari Anak Nasional dikemas dalam nama yang menarik yaitu Bunga Bingah. Boleh diceritakan lebih jauh mungkin, Kak, sebenarnya konsep ini tuh seperti apa sih?
1: Oke, thank you Kak Maitsa sebelumnya dan juga Bunda Dias yang tadi sudah membersamai dengan pertanyaan-pertanyaan seputar perlindungan anak. Nah, tadi betul banget Kak, terkait dengan branding kita tahun ini terkait hari anak itu Bunga Bingah, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman, karena kita hidup di lingkungan yang memang bahasa ibunya bahasa Jawa, mungkin banyak yang udah gak asing dengan istilah bunga atau bingah nih. Dan kalau dalam bahasa Jawa sendiri artinya kebahagiaan. Nah, harapannya dengan branding baru kita terkait hari anak ini yaitu Bunga Bingah Festival Perayaan Hari Anak Nasional tahun 2026 Kota Magelang, nantinya apa yang akan terlaksana, apa yang menjadi kegiatannya itu membawa banyak kebahagiaan bukan hanya untuk anak-anak tetapi juga orang dewasa di sekitar anak-anak yang nantinya turut mendukung pemenuhan hak-hak anak di lingkungan anak-anak tumbuh kembang.
0: Oke, luar biasa sekali teman-teman pendengar, dan tentunya pasti teman-teman pendengar di sini pengen tahu nih, penasaran juga kira-kira apa aja sih rangkaian kegiatan utama yang akan dilaksanakan saat Hari Anak Nasional besok.
1: Oke, sebelum kita ke langsung Hari Anak puncaknya nih Kak Mai, sebenarnya Hari Anak itu bahkan rangkaiannya udah ada jauh kemarin awal Juli atau bahkan pertengahan Juli kemarin.
0: Wow.
1: Salah satunya lewat Forum Anak Gusto School Kak Mai.
0: Oh.
1: Iya, jadi mungkin teman-teman juga ada beberapa sekolahnya yang memang disambangi atau didatangi oleh teman-teman dari Forum Anak Obama. Jadi teman-teman Forum Anak bersilaturahmi pada saat kegiatan MPLS Kak Mai.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian tanggal 16 kemarin nggih Bun, kita ada lomba puspita atau pekan seni dan juga pidato yang di mana pelibatannya itu dari anak TK sampai SMA Kak Mai. Jadi
0: wow,
1: betul-betul pemerataan pelibatannya itu sangat kita utamakan. Jadi semua anak bisa berpartisipasi. Tentunya antusias dari anak-anak di Kota Magelang juga sangat besar. Dan pada saat kegiatan besok yang sangat luar biasa sekali adalah karena nantinya pada saat hari H, seperti tahun-tahun sebelumnya juga, akan ada penyerahan suara anak Indonesia.
0: Luar biasa sekali. Ternyata rangkaiannya sudah sangat jauh ya, Kak Ines. Sudah banyak sekali dan itu benar-benar menarik. Tentunya sesuai dengan pemenuhan hak-hak anak juga ya. Tadi ada hak partisipasi juga jelas terpenuhi. Kemudian juga menariknya, kemarin saya sempat dengar kalau semisal ketika saat puncak acara Hari Anak Nasional akan ada berbagai layanan publik nih Kak Ines, yaitu seperti pembuatan KIA, cek kesehatan, kemudian nanti akan ada konseling gratis. Nah, menurut Kak Ines kira-kira seberapa penting sih kehadiran-kehadiran layanan tersebut untuk anak-anak yang ada di Kota Magelang, Kak?
1: Oke Kak Mai, jadi salah satu hal yang sangat luar biasa tahun ini dan juga sangat luar biasa adalah kerjasama dari OPD di Kota Magelang Kak Mai. Jadi kemarin juga nggih Bun, pada saat minggu lalu persis, minggu ini ya Bun masihnya. Nah, minggu ini Kak Mai, kami yaitu dari Forum Anak, kemudian dari DPMP 4KB Kota Magelang dan juga seluruh OPD di Kota Magelang itu mengadakan rapat final checking.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian di rapat tersebut dari OPD dan juga pihak panitia itu banyak berdiskusi dan juga berkoordinasi terkait pada saat pelayanan. Nah, yang menjadi luar biasa adalah kerjasama dari masing-masing OPD untuk memberikan dukungan dan juga kontribusi pada saat perayaan Hari Anak Nasional. Nah, pentingnya adalah agar Jadi untuk setiap OPD yang ada di Kota Magelang itu tentunya memiliki peran masing-masing terkait pemenuhan hak anak, Kak Mai. Salah satunya tadi seperti di Dukcapil mungkin itu kaitannya dengan KIA atau administrasi untuk anak. Okay. Kemudian untuk dinas kesehatan tentu berhubungan dengan kesehatan anak dan masih banyak lagi. Menurut saya sendiri itu sangat penting karena nantinya ketika anak-anak hadir pada saat pelaksanaan puncak perayaan Hari Anak Nasional, anak-anak jadi tahu kira-kira dengan hak mereka yang harus mereka dapatkan, mereka bisa mendapatkan melalui dinas atau instansi apa. Dan itu merupakan salah satu cara untuk mengenalkan anak-anak kira-kira peran dari masing-masing ayah bunda yang bukan hanya di dinas PMP 4KB itu apa untuk selama mereka bertumbuh kembang menjadi anak-anak.
0: Oke, luar biasa sekali sobat pendengar. Ternyata di Hari Anak ini hak-hak anak benar-benar sangat diperjuangkan ya Bunda dan Kak Ines, yaitu ada hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan juga partisipasi. Seperti tadi yang dibicarakan sama Kak Ines, yaitu supaya nanti teman-teman atau anak-anak lebih mengenal lagi tentang administrasi dan juga kesehatan dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Itu juga yang salah satu yang menjadi keunikan ya di tahun ini dan juga pembaruan dari perayaan-perayaan Hari Anak Nasional sebelum-sebelumnya. Oke. Menariknya kegiatan puncak acara Hari Anak Nasional tahun 2026 ini juga menggabungkan unsur tradisional dan digital. Betul tidak Kak Ines?
1: Betul sekali Kak Mai. Jadi karena sebenarnya bukan hal yang awam lagi untuk kita, apalagi anak-anak yang seumur. Kan kita tuh kategorinya masih anak-anak ya Kak Mai. Dan kita tuh udah gak asing sebenarnya sama digitalisasi. Kemana-mana liatnya orang pakai HP,
0: betul banget.
1: Semua barang elektronik. Dan salah satu hal yang mungkin teman-teman Obama pastinya ingat adalah ketika beberapa waktu lalu beberapa perwakilan teman Obama itu melakukan audiensi langsung dengan Bapak atau Ayah Wali Kota kita, yaitu Ayah Damar, terkait dengan pelaksana Hari Anak ini. Nah, pada saat audiensi Ayah Damar sendiri menyampaikan kaitannya dengan digitalisasi, Kak Mai. Jadi memang digitalisasi itu bagai pedang bermata dua, bisa memberikan dampak positif, tapi juga dampak negatifnya ada.
0: Iya.
1: Nah, disinilah peran kita atau peran Forum Anak sebagai 2P atau pelopor-pelapor terkait dengan digitalisasi ini. Nah, kemudian karena adanya digitalisasi, pasti pengaruh salah satu pengaruh negatifnya adalah tergerusnya unsur tradisional di lingkungan anak-anak sekarang. Nah, maka dari itu kami dari Forum Anak yang insya Allah atau memiliki kepedulian lebih dan juga kesadaran lebih terkait dengan hal tersebut, maka dari itu menggabungkan unsur tradisional dan juga unsur digitalisasi atau modernisasi seperti itu.
0: Oke, luar biasa sekali sobat pendengar. Tentunya pasti persiapannya juga ekstra banget ya ini Kak, dimana puncak acaranya nanti juga bakal meriah dan juga dikemas dengan kegiatan yang sangat besar juga luas sekali karena cangkupannya seluruh anak-anak yang ada di Kota Magelang. Nah, ngomongin soal persiapan nih Kak Ines, kira-kira dengan target yang sangat luas, sangat banyak itu, kira-kira gimana sih strategi dari teman-teman panitia supaya kegiatan ini tuh tetap dilaksanakan dengan nyaman, inklusif, dan juga menyenangkan bagi seluruh anak yang akan hadir di kegiatan Hari Anak ini?
1: Oke, mungkin sedikit cerita ya Kak Mai. Jadi untuk persiapan sendiri pada saat pertama kali kita dipertemukan dengan dinas dan juga kakak-kakak yang nantinya akan membantu pada saat pelaksanaan Hari Anak Nasional itu di bulan April, Maret atau April kira-kira, dan masih berlangsung sampai hari ini, berarti kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan untuk persiapan. Nah, karena kami anak-anak itu dilibatkan penuh dalam perencanaan dan juga nantinya pelaksanaan, bisa dibilang 100% dari kegiatan itu pondasinya dari kami.
0: Oke.
1: Nah, jadi gimana caranya bisa tetap pada saat pelaksanaan nantinya akan terlaksana dengan nyaman, inklusif dan lain sebagainya? Tentunya untuk pertimbangan itu asalnya dari point of view kami sebagai anak-anak. Karena mungkin dari anak-anak ke anak-anak itu lebih saling ngerti, Kak. Jadi kadang mungkin ada yang terlewat dari mata ayah bunda terkait dengan pelaksanaan yang melibatkan anak-anak. Maka dari itu point of view kami sebagai panitia itu sangat penting. Nah, yang harus diperhatikan adalah bukan hanya teman-teman yang bahasanya bukan hanya satu atau dua teman-teman gitu, Kak. Tapi kita juga harus bisa mewakili suara dari seluruh kelompok teman-teman. Bukan hanya teman-teman yang mungkin di jenjang pendidikan A, B, atau C, tapi seluruh jenjang pendidikan. Karena besok itu kan pelibatannya sangat banyak audiensnya. Jadi dari panitia juga belajar untuk bagaimana caranya kita menghandle event dalam skala kota, event besar, bahkan bisa dibilang ini salah satu acara tahunan wajib untuk Kota Magelang, seperti itu.
0: Hebat banget nih Kak Ines, pasti perjuangan dari teman-teman panitia dan juga jajarannya sangat-sangat luar biasa ya. Karena persiapannya juga tentu pasti udah jauh-jauh hari banget dari mungkin 1 bulan atau 2 bulan sebelum pelaksanaan. Oke, itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Nah, kira-kira nanti kan tadi kan Kak Ines menyinggung tentang penyampaian suara anak nih. Kira-kira boleh diceritain gak sih Kak nanti penyampaiannya itu akan seperti apa?
1: Oke Kak Mai, jadi mungkin teman-teman ada yang beberapa kali sudah pernah datang ke acara Hari Anak. Bahkan tahun kemarin itu untuk penyampaiannya kita kemas dalam nuansa yang anak-anak sekali ya Bun, dengan melalui drama Kak.
0: Oke.
1: Nah, tapi tema atau konsep tahun ini adalah kita melakukan perbedaan. Jadi memang nantinya untuk penyampaiannya itu tidak seperti tahun sebelumnya yang dikemas dalam bentuk drama atau teatrikal dan lain sebagainya. Tapi yang pasti esensinya tetap sama Kak, yaitu membawakan atau menyuarakan tentang suara anak Indonesia. Tapi meskipun gak ada drama nggih Bun, tapi ada hal yang lebih besar lagi Kak, yang nantinya akan teman-teman ketahui pada saat hari H pelaksana.
0: Aduh, gak sabar banget nih. Pasti teman-teman di sini juga udah penasaran banget nanti akan ada apa sih di Hari Anak, di puncak acaranya tentunya. Nah, jangan lupa tetap pantengin terus, dan buat teman-teman yang nantinya akan hadir di kegiatan puncak acara Hari Anak Nasional, harus benar-benar bisa menikmati ya, karena di sana tentu akan sangat menyenangkan sekali. Betul kan Kak Ines?
1: Betul sekali Kak Mai. Jadi semoga nantinya teman-teman yang memang bisa hadir pada saat hari H pelaksanaan Hari Anak Nasional di Gor Samapta itu bisa enjoy. Karena tahun ini jelas beda Kak. Nantinya teman-teman akan bukan hanya sesi seremonial, tapi akan ada sesi-sesi yang memang teman-teman dilibatkan, teman-teman merasakan experience-nya sendiri tentang esensi apa itu Hari Anak Nasional. Bukan cuma teman-teman datang, duduk, dengerin orang-orang dewasa menyampaikan arahan dan lain sebagainya. Teman-teman tidak hanya sebagai penonton, tetapi teman-teman juga sebagai partisipan.
0: Oke, luar biasa sekali teman-teman. Itu tadi penjelasan-penjelasan dari Kak Ines selaku Ketua Pelaksana Peringatan Hari Anak Nasional yang ada di Kota Magelang. Dan tentunya akan sangat meriah sekali, akan sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman pantengin terus. Buat yang teman-teman di luar kota mungkin bisa pantengin Instagram kita ya, ada di Fan Kota Magelang. Atau oh iya, ada bunga-bunganya, ada akun sosial medianya sendiri ya Kak Ines ya.
1: Betul sekali, jadi karena dengan branding kita kali ini Kak, sayang banget kalau nggak ada media sosial khusus yang nantinya bisa lebih banyak untuk ngepost tentang Hari Anak Nasional Kak. Jadi teman-teman jangan lupa buat follow Instagram @fankotamagelang, dan yang lebih penting lagi yaitu bungahbingah.fest.
0: Oke, jangan lupa ya teman-teman, nanti bakal dipantengin terus sama Kak Ines. Oke, ini kayaknya sudah mau masuk sesi break dulu nih ya. Jadi teman-teman, kita akan kembali setelah satu ini.
2: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, no?
3: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Alah, ya?
4: Yang penting niku kan anake menang. Mboten nangis terus ki lho ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Pak, Pak.
9: Apa, Bu?
8: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
9: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
8: Yang benar, Pak.
9: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
10: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Oke, halo sobat pendengar, kembali lagi bersama dengan kita bertiga, tentunya masih dengan narasumber yang hebat dan juga luar biasa. Dan di sesi sekarang kita akan membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di dari teman-teman yang menonton siaran ini lewat media YouTube. Oke, ini ada dari @jauharaaska nih, Bunda dan Kak Ines. Aku boleh ikut datang Hari Anak Nasional nggak sih? Mau ikut jajan gitu katanya. Emang di sana ada stand jajanan juga ya, Kak?
1: Jadi boleh banget sebenarnya teman-teman. Jadi di sana nantinya akan ada banyak sekali stand-stand jajanan gitu, Bun. Dan teman-teman bisa banget nanti datang terus habis itu mencoba untuk makanan-makanan yang ada di sana. Karena pasti nggak akan mengecewakan gitu, Bunda. Dan teman-teman pokoknya bisa cobain experience yang ada di sana.
0: Oke, nah itu dia Kak Jauhara, kalau misal mau datang ke sana boleh banget, karena tentunya di sana tuh nggak cuman stand-stand beberapa pelayanan publik tadi, tapi juga ada stand-stand dari UMKM, karena kita di sana juga mengusahakan untuk teman-teman yang UMKM ya Kak Ines untuk bekerja sama di sana. Seperti itu. Kemudian ini ada komentar kedua nih Kak Ines dari Ibrahim Wardana 9238. Bilangnya gini, tahun lalu aku ikut dan penampilannya dikit banget nih Kak, cuman nyanyi. Kira-kira tahun ini ada penampilan terbaru nggak ya? Gitu katanya.
2: Jawab ini.
1: Oke, jadi terima kasih Ibrahim sudah datang tahun kemarin dan masih ingat ya Bun terkait dengan penampilan yang ada di Hani. Patut diapresiasi daya ingatnya. Jadi tahun ini tenang aja karena kita ada upgrade ya Bun buat penampil. Itu gak sedikit teman-teman. Dan kalau teman-teman penasaran kira-kira apa aja sih penampilannya, apakah cuman nyanyi aja kayak tahun kemarin, jawabannya akan teman-teman temukan ketika teman-teman besok di Gor Samapta dan ikut perayaan Hari Anak Nasional Kota Magelang.
0: Oke, masih rahasia ya ini Kak Ines. Karena tentunya pasti akan seru banget, kan namanya juga puncak acara. Jadi stay tune aja teman-teman, besok harus ikut pokoknya gitu ya,
1: biar surprise Kamai.
0: Betul sekali. Nah ini ada pertanyaan ketiga dari Hara Azeka. Padahal udah ready buat ikut volunteer di HAN 2026 karena tahun lalu ada open volunteernya itu. Kemudian yang sekarang kok nggak ada, kenapa?
1: Ya, kira-kira kenapa tuh teman-teman? Oke, jadi sangat sebelumnya terima kasih Hara atas antusiasnya untuk ikut volunteer kepanitiaan Hari Anak Nasional. Tapi untuk tahun ini kita kedatangan keluarga baru ya Kak Mai dan juga Bunda. Jadi Obama kedatangan muka-muka atau wajah-wajah baru yang lebih fresh tentunya teman-teman, yang nantinya akan menggantikan kita-kita yang ada, yang saat ini ada di sini, yaitu teman-teman Forum Anak Kota Magelang tahun 2026-2028. Nah, jadi kenapa tahun kemarin ada volunteer dan tahun ini tidak? Karena tahun kemarin itu kita belum open recruitment, teman-teman. Nah, tahun ini kita kedatangan banyak teman-teman baru dan insya Allah sudah mencukupi untuk bala bantuan yang akan menjadi panitia Hari Anak Nasional. Nah, kalau misal Hara nih masih antusias untuk jadi volunteer, mungkin bisa jadi ya tahun depan ada open volunteer lagi nih. Tapi intinya semoga apapun itu ada atau tidaknya volunteer, Hara tetap antusias dan juga excited nungguin Hari Anak Nasional.
2: Nambahin dikit ya, boleh?
0: Boleh
2: ya?
0: Bunda.
2: Masuk suaranya.
0: Masuk.
2: Oh ya. Untuk adik-adik yang ingin juga ikut gabung di Forum Anak Kota Magelang, walaupun tadi Kak Ines udah bilang ya kalau kita ada wajah-wajah baru, tapi kita masih membuka kesempatan untuk adik-adik di Kota Magelang, anak-anak di Kota Magelang, terutama yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi karena ini juga belum ditetapkan surat keputusannya, jadi masih terbuka. Begitu, masih terbuka. Kemarin ada open recruitment memang, hanya saja kita masih terbuka dan membuka kesempatan untuk anak-anak di Kota Magelang bergabung di Forum Anak organisasi bocah asli Magelang atau Obama begitu.
0: Oke, ini ada komentar terakhir nih. Oh iya, tapi sebelumnya buat teman-teman yang berminat untuk bergabung di Forum Anak Kota Magelang, itu tadi seperti yang Bunda Dias katakan bahwa kami masih membuka kesempatan untuk teman-teman khususnya anak-anak yang ada di Kota Magelang. Usia dari berapa nih Kak Ines?
2: Kalau anak-anak dari nol, tapi ya nggak mungkin. Ya mungkin biasanya yang SD kelas 6 juga bisa, SMP, okay. SMA yang sampai 18 ke bawah lah pokoknya.
0: Oh, iya.
2: Ya, tapi balita jangan dulu ya. Balita ibunya nggak boleh daftar dulu.
0: Iya, mungkin nanti ikut aja berkesempatan di kegiatan Hari Anak Nasional ya, gitu ya Bunda.
2: Nanti kita akan ada pengumuman lagi untuk pembukaan Forum Anak Obama lagi.
0: Oke, okay. Gitu. Itu dia teman-teman, ditunggu. Pokoknya jangan lewatkan kesempatan baik ini karena kapan lagi gitu ya. Karena Forum Anak Kota Magelang ini membuka rekrutmen hanya setiap 2 tahun sekali ya Kak Ines dan Bunda.
1: Iya, betul ya, sekali.
0: Hanya 2 tahun sekali kayak gitu. Oh iya Kak Ines, ini ada komen terakhir. Kak, dari Sausan Nur Zarifa. Kak, kemarin aku lihat di Instagram Obama, katanya tahun ini maskotnya bungah-bingah itu monyet dan namanya Maca ya. Gitu. Filosofinya apa sih emangnya? Jadi kepo.
1: Oke, teman-teman, jadi betul sekali tadi yang dibilang sama Sausan ya, terkait dengan maskot bungah-bingah itu adalah monyet dan namanya adalah Maca, teman-teman. Nah, pasti teman-teman di sini, anak-anak di Kota Magelang itu pernah deh paling enggak, ya nggak mungkin sekali sih ya Bun, pasti berkali-kali pernah lewat Gunung Tidar. Nah kalau teman-teman ngeh, itu di trotoar pinggir jalan lampu merahnya itu biasanya ada monyet-monyet yang memang habitatnya atau tempat tinggalnya itu di Gunung Tidar. Itu biasanya
2: monyet ekor panjang.
1: Oh iya, iya. Monyet ekor panjang, udah monyet ekor panjang itu turun ke deket jalan-jalan gitu. Nah itu jadi salah satu ikonnya Kota Magelang ya Bunda. Makanya kenapa akhirnya monyet ekor panjang itu kita jadikan maskot dari Bunga-Binga Festival. Nah kenapa sih namanya Maca? Mungkin teman-teman taunya Maca tuh adalah minuman yang warnanya hijau, yang kata beberapa orang nih rasanya kayak rumput. Tapi enggak ya teman-teman, jadi Maca tulisannya tuh M-A-C-A, bukan M-A-T-C-H-A. Nah, Maca itu asalnya dari bahasa bahasa Latinnya. Kurang tahu kepanjangannya apa, tapi kalau kita ambil buat nama panggilan itu bisa Maca gitu. Mungkin teman-teman bisa searching
2: bahasa Latinnya monyet ekor panjang ya.
1: Iya, Bun. Betul sekali. Jadi itu diambil dari bahasa Latinnya monyet ekor panjang. Makanya bisa dinamain Maca.
0: Oke, luar biasa sekali. Ternyata itu juga kita melibatkan ikon Kota Magelang juga ya Kak, nggak cuma anak-anak yang di Kota Magelang. Nah itu dia Kak Sausan, filosofi dari maskot terbaru kita untuk Bunga-Binga Festival di tahun ini. Oke, nggak kerasa nih Bunda Kak Ines, kita ternyata sudah ada di penghujung. Tentunya seru sekali ya sobat pendengar perbincangan kita hari ini, dan juga sangat menarik dan bermanfaat dalam peringatan Hari Anak Nasional di tahun ini. Tapi sebelum itu, sebagai penutup dari diskusi kita nih Kak Ines dan juga Bunda, mau dong dikasih tahu harapan yang ingin disampaikan melalui pelaksanaan kegiatan ini bagi anak-anak yang ada di Kota Magelang, dan juga apa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh anak di Kota Magelang dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional tahun 2020. 26. Boleh mungkin dari Bunda dulu.
2: Harapannya seperti tadi Bunda bilang ya Maica, semoga hak-hak anak di Kota Magelang terpenuhi, baik hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan maupun partisipasi begitu. Kalau apa tadi doanya?
0: Pesannya.
2: Yeah. Pesannya anak-anak Kota Magelang harus bahagia, harus bungah,
0: amin,
2: harus bingah gitu ya. Sebenarnya bungah sama bingah artinya sama ya.
0: Iya,
2: harus bungah, harus bingah begitu. Jadi kalau melakukan sesuatu harus didasari dengan senang dan bahagia gitu. Itu aja. Insya Allah Kota Magelang menjadi kota yang ramah untuk anak.
0: Amin. Oke, next Kak Ines, boleh dong dikasih tahu harapan dan juga pesan untuk anak-anak Kota Magelang.
1: Yang pertama kalau untuk harapannya ya Kak, mungkin aku sebagai anak-anak juga, tahun ini umurnya masih anak-anak, jadi harapannya semoga semua teman-teman di Kota Magelang dan juga di luar sana itu selalu bisa mendapatkan hak-hak dari anak-anak. Kemudian harapannya juga semoga apa yang menjadi impian teman-teman yang tengah teman-teman perjuangkan itu bisa teman-teman dapatkan. Dan mungkin sedikit harapan untuk nantinya Hari Anak Nasional sendiri, semoga kegiatan ini bukan hanya kegiatan seremonial yang tiap tahun pasti ada, dan bukan cuma untuk pemenuhan salah satu penuntasan kewajiban ibaratnya yang memang diminta oleh pemerintah pusat Gebun, tapi semoga nantinya apa yang kita laksanakan nanti itu betul-betul memberikan manfaat kepada teman-teman semua, dan esensinya itu nanti bisa teman-teman rasakan sendiri juga gitu. Jadi intinya semoga gak cuma jadi acara yang ibaratnya formalitas. Kemudian pesan ya Kak tadi.
0: Iya betul.
1: Pesannya adalah semoga teman-teman selalu tidurnya nyenyak. Amin. Makannya terus enak. Semoga semangat terus sekolahnya, walaupun akhir-akhir ini cuacanya gak tentu, kadang pagi dingin banget, tiba-tiba siang panas banget. Tapi semoga teman-teman tetap semangat dan tetap sehat, dan semoga tetap diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
0: Amin. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bunda dan juga Kak Ines atas pesan dan juga harapan untuk anak-anak di Kota Magelang. Semoga pesan-pesan dan juga harapan ini bisa terwujud untuk anak-anak hebat yang ada di Kota Magelang. Seperti itu. Nah, tak terasa teman-teman semua, sobat pendengar, kita sudah ada di penghujung kegiatan, tapi sebelum itu mungkin aku akan sedikit menjelaskan kesimpulan dari perbincangan kita hari ini, yaitu tentang peringatan Hari Anak Nasional yang ternyata di Kota Magelang ini sudah dilaksanakan beberapa kali, yaitu kemarin ada lomba, apa itu Kak Ines?
1: Puspita Kak.
0: Ya, lomba puspita, di sana ada lomba mewarnai, menggambar dari tingkatan SD sampai SMA dilibatkan semuanya, dan itu sangat seru sekali dan sangat luar biasa sekali. Tentunya apresiasi yang sebesar-besarnya untuk teman-teman dari Forum Anak Kota Magelang. Kemudian juga ada kegiatan Ghost to School ya Kak Ines, ke ya, beberapa sekolah ya, untuk membahas tentang Hari Anak ini ya.
1: Iya.
0: Dan materi-materi yang disampaikan itu juga tentunya beragam ya Kak Ines, tentang
1: sekali, Kak.
0: Pelopor dan pelapor, ya. Kemudian juga tentang lingkungan sekolah aman.
1: Oh iya Kak.
0: Terus ada apa lagi Kak Ines?
1: Mungkin yang beda dari tahun ini adalah tahun ini Kak, itu kita dapat anjuran untuk gak cuma ke sekolah-sekolah, biasanya sekolah SMA negeri atau swasta Kak, tapi juga ke teman-teman yang ada di pondok pesantren dan juga di SLB.
0: Iya, luar biasa. Nah, itu juga teman-teman Forum Anak Kota Magelang ini juga nantinya terlibat dengan teman-teman SLB ya, karena mereka juga hak-haknya perlu kita perjuangkan. Dan juga tidak hanya teman-teman dari SLB aja, tapi juga teman-teman dari pesantren ya tadi Kak Ines,
1: supaya ada juga PKBM Kak.
0: Oh iya, PKBM supaya nanti mereka hak-haknya setara dengan anak-anak yang lainnya, seperti itu. Oke. Dan terakhir, nanti akan ada puncak acara Hari Anak Nasional yang akan dilaksanakan tanggal 28 Juli mendatang. Betul Kak Ines?
1: Betul sekali Kak Mai.
0: Oke, di sana juga akan ada banyak sekali penampilan-penampilan, perayaan dan juga penyampaian suara-suara anak yang sebelumnya sudah diisi melalui 1001 suara anak. Bukan Kak Ines?
1: Iya Kak, jadi prosesnya itu cukup panjang. Itu sudah berlangsung dari awal tahun bahkan untuk
0: pengisian
1: 1001 suara anak. Dan kemarin juga sudah kita sampaikan Kak lewat Forum Anak Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian berlanjut hingga nasional. Dan baru-baru ini juga dari Forum Anak Nasional sudah sampai kepada Kementerian PPPA dan juga staf kepresidenan Republik Indonesia.
0: Luar biasa sekali. Jadi teman-teman nggak usah khawatir suaranya nggak terdengar karena pastinya sudah telah disampaikan ke instansi-instansi tidak hanya di Kota Magelang aja tetapi juga sampai pusat ya Kak Ines ya. Jadi buat teman-teman yang mau menyuarakan suaranya, menyuarakan haknya, jangan ragu dan jangan takut karena tentunya didampingin dengan teman-teman dari Forum Anak dan juga dinas-dinas terkait, suara kalian aman dan juga pasti tersampaikan seperti itu. Dan yang terakhir, tadi ada informasi tentang open recruitment. Jangan lupa buat teman-teman yang mungkin masih di bawah 14 atau 16 ya Kak. Iya di bawah 16 tahun atau 18 tahun Bunda.
2: Ya, boleh teman-teman dari SLB juga boleh gabung karena memang belum ada ya keterwakilan ya mereka. Kemudian PKBM juga belum ada keterwakilan mereka. Karena itu kita masih itu menjadi dasar kami masih membuka rekrutmen untuk Forum Anak begitu.
0: Nah itu dia teman-teman. Jadi jangan lupa, ini kesempatan yang luar biasa untuk teman-teman semua supaya bisa bertemu dengan kami, bertemu dengan Bunda Dias dan juga teman-teman Obama lainnya. Oke, kalau gitu itu tadi kesimpulan dari perbincangan kami tentang Obama menyambut Hari Anak Nasional tahun 2023. Dan kita sudah sampai di penghujung diskusi dari Geber Obama episode ke-36 ini dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bunda Dias dan juga Kak Ines karena telah bersedia untuk hadir di Geber Obama kali ini untuk berbagi ilmu yang luar biasa dan juga informasi-informasi tentang Hari Anak Nasional tahun 2026. Oke, semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan manfaat dan juga menambah wawasan teman-teman semuanya, khususnya dalam menyambut Hari Anak Nasional di Kota Magelang. Dengan begitu, saya Maitsa Rana Salma selaku moderator Geber Obama di episode ke-36 ini izin pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaannya para sobat pendengar, sobat Obama. Dan sampai jumpa di Geber Obama episode berikutnya. Terima kasih.
3: Baik, sobat pendengar, baru saja kita dengarkan program Geber Obama Menggema Bersama Obama hari ini Jumat 24 Juli 2026 ya, yang mengambil judul Suara Anak Masa Depan Menyambut Hari Anak Bersama. Program talkshow yang bekerjasama dengan Forum Anak Kota Magelang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang. Saya Dani pamit undur dari ruang dengar Anda. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat sore Sobat Mendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia ya. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga udah semangat banget pengen jalan-jalan. Masa sih? Biasanya kalau udah lelah gitu ya, rasanya juga pengen lah sesekali untuk bisa spend time bareng sama teman-teman atau mungkin sama diri sendiri. Karena biasanya waktu yang paling lama untuk mengerjakan sesuatu adalah sama orang lain. Sama diri sendiri juga butuh untuk bisa dikasih quality time untuk me time, ya enggak? Setuju banget ya. Jadi buat kamu yang sekarang ini lagi on the way mungkin, atau sekarang lagi di rumah aja, lagi ngerebahin tubuh yang sudah lelah ini gitu ya, boleh dong sambil chill in dapetin lagu-lagu favorite di 0882 1035 1035, dan juga telepon di 366899 karena Vita punya banyak sekali list lagu-lagu yang available banget ya untuk jadi lagu yang benar-benar easy listening. Baiklah kalau begitu ya. Tadi sudah dibuka dengan bunga terakhir dari Afgan. Vita mau hadirkan yang lebih centil-centil ya. Nayla, MMG, main-main gue. Stay tune terus ya sampai jam 7 karena Vita menemani dengan lagu-lagu dan juga informasi yang up to date buat kamu.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emase murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Eh, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
5: Wow.
3: Kalau aku sih dokter dong.
5: Cie.
3: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
5: Yeah.
3: Yakin mau nikah?
6: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

buat pendengar, kehidupan itu kayak roda. Kadangkala emang benar-benar rame gitu ya, bareng sama orang-orang yang tersayang. Kadang juga bisa mengalami masa-masa yang sendiri, yang benar-benar gak ada orang yang bisa dijadikan sandaran. Harus kuat sama diri sendiri gitu ya. Atau juga merasa sendiri ketika kehilangan banyak orang-orang yang dicintain, atau yang tadinya bestie yang udah kental banget tapi ternyata harus berbeda kota atau berbeda benua karena pendidikan, pekerjaan, atau after marriage gitu ya. Semua hal bisa terjadi. Nah, ketika sendirian pastinya akan merasa jadi lebih sepi ya, tidak sehappy seperti biasanya. Nah, ini bisa memunculkan fase-fase di mana kehampaan hati, bahkan mati rasa atau kelelahan secara emosional itu bakal terasa ya, burnout. Nah, saat mengalami burnout atau kesendirian, kunci utamanya adalah melakukan penerimaan radikal. Apa itu ya, radical acceptance? Ya, artinya adalah menerima situasi apa adanya tanpa menghakimi diri sendiri atau memaksa keadaan untuk langsung berubah. Kan gak bisa gitu ya, gak bisa kayak ngebalikin tangan yang tiba-tiba bisa dalam hitungan detik aja zet. Berhenti memaksa diri menerima keterbatasan energi ya. Ya, akui bahwa energi mental dan fisik kamu emang lagi berada di titik terendah. Pasti seseorang akan merasakan titik tertinggi, titik terbiasa-biasa aja, atau bahkan titik terendah di kehidupan dia. Misalnya sudah satu harian ini tuh kayak awful banget gitu ya. Ya, jadi otak kayak gak bisa diizinkan untuk beristirahat. Jangan menuntut produktivitas yang sama seperti saat kondisi sedang prima. Anggap aja fase ini sebagai sinyal tubuh yang valid ya, memang benar-benar butuh istirahat, bukan sebuah kemalasan. Ingat ya, istirahat itu juga bagian dari reward loh. Bukan lagi berbicara tentang kemalasan, tapi emang tubuh sudah benar-benar capek dan lagi pengen beristirahat. Sama banget ya, kayak lagu yang satu ini, Tulus Teh Hijau. Kita dengerin dulu yuk, cuma di Sugeng Santan.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
4: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
3: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
4: Job Fair? Ada apa aja di sana?
3: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
0: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
5: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
6: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
5: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
6: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
5: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
6: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
5: Tenang aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
7: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Apa sih yang dirasain pas lagi benar-benar mager gitu ya? Ya kalau lapar tinggal pencet delivery order aja. Atau pengen dengerin musik tinggal pencet-pencet platform musik. Atau justru dengerin radio aja. Cocok banget kalau dengerin radio ya. Sampai nanti jam 7 Vita bakal nemenin di Sugeng Sonten. Jadi ayo Vita tungguin untuk bisa atensi di 0882-135-135 dan juga telepon di 366-899. Vita punya banyak banget nih lagu stok untuk diputarkan jadi playlist favorit gitu ya. Oke deh, apa kabar? Buat sahabat penting kan yang sudah bergabung, ini ada Mas Theo, selamat sore. Seluruh cinta dong dari Siti Nurhaliza bareng sama Cakrakan. Oke, ditunggu. Mungkin nanti dari Noah. Pak Herman mau kirim salamnya ya buat Pak Iwan, Pak Suprianto juga Pak Tarmono, ada Pak Rohyanto, Bu Riono juga Bu Nani, Bu Indarto, Bu Endang Wahyu, ada Bu Tuti Haryanti juga Mbak Nungki, Mbak Murni ya, Mbak Suci juga Mbak Erna Dwi. Pokoknya buat semuanya ya yang lagi stay tune aja di Sugeng Sonten. Seluruh cinta Vita langsung aja puterin sampai jam 7. Sahabat pendengar punya banyak banget kesempatan untuk bisa request lagu favorit bareng sama Vita dengan lagu-lagu pop Indonesia mancanegara. Seluruh cinta Siti Nurhaliza dan Cakrahan buat kamu di radio kesayanganmu ini.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay. Yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi. Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
6: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
3: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
7: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
8: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
7: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
8: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
7: Loh, program apa itu, Pak?
8: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
9: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
10: Kota Magelang membangun bersama melayani sepenuh hati.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini tanggal 24 Juli pada tahun 1868, John Wesley Hyatt, seorang ilmuwan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah benda baru bernama plastik. Siapa yang tak kenal bahan yang satu ini? Plastik. Iya, setiap orang pasti mengenalnya. Penemuan Hyatt atas plastik ini terjadi dalam sebuah perlombaan ilmiah yang dibuat oleh sebuah lembaga di Amerika Serikat. Panitia lomba meminta para peserta untuk menciptakan benda baru yang murah sekaligus ringan untuk membuat alat-alat permainan. Saat itulah Hyatt mengajukan hasil penemuannya berupa benda plastik hingga ia diputuskan sebagai pemenang lomba. Penemuan plastik oleh Hyatt ini menandai era baru di dunia perindustrian. Insan Edukasi, plastik adalah bahan yang berasal dari zat kimia. Plastik banyak digunakan dan terdapat dalam barang-barang rumah tangga. Beberapa nama pembentuk plastik diberi nama berdasarkan nama kimia. Mengapa plastik selalu digunakan meskipun semua orang telah mengetahui bahwa plastik itu berbahaya? Ya, plastik selalu dipakai karena ada beberapa alasan. Di antaranya, ringan, tidak mudah pecah, dan murah. Jadi jelaslah bahwa plastik sering disebut si murah yang berbahaya. Plastik sebenarnya berasal dari polimer. Apa itu polimer? Polimer terdiri dari dua macam, yaitu polimer alami dan polimer buatan. Polimer alami seperti pati, sutra, dan lain-lain. Sedangkan polimer buatan adalah polimer yang terbuat dari zat kimia. Plastik yang biasa kita gunakan biasanya berasal dari polimer buatan. Hal itu dikarenakan sifatnya yang mudah dibentuk. Insan Edukasi, plastik yang ditemukan oleh Hyatt adalah plastik yang bersifat lunak. Pada tahun 1870, ia dan saudaranya berhasil mendapat hak paten plastik untuk beberapa produk. Bahannya merupakan campuran dari selulosa nitrat dan kamfor yang dilarutkan dalam alkohol. Kemudian, menghasilkan plastik yang dinamakan seluloid yang dapat dibentuk sesuai dengan cetakannya. Seluloid ini sifatnya mudah terbakar. Sepanjang awal abad ke-20-an, banyak bahan plastik baru dikembangkan para peneliti. Antara lain, rayon tahun 1891, plastik tahun 1913, nilon tahun 1920, polivinil klorida atau PVC tahun 1933, teflon tahun 1938, dan polietilene tahun 1933. Seiring dengan perkembangan zaman, kini plastik menjadi bagian penting dalam hidup manusia. Plastik kini mulai digunakan sebagai bahan baku kemasan, tekstil, bagian-bagian mobil, alat-alat elektronik, dan sebagainya. Selain itu, kini plastik mulai digunakan di beberapa bidang seperti kedokteran.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, Miki, tak paling HP? Lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting ini kan anak menang. Butuh nangis terus ki lo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
5: Ah enggak, bensin mahal tahu.
4: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
5: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
4: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
5: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan, dan pendidikan yang murah, mudah, dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja, dan kapan aja.
4: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
5: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
6: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

sahabat pendengar, sampai jam 7 Vita bakal nemenin di Sugeng Sonten ya, dengan lagu-lagu yang oke punya, yang pastinya update dengan informasi dan juga lagu-lagu favorit buat kamu. Ada lagu Indonesia, lagu mancanegara. Sahabat pendengar, baru-baru ini mungkin kalau kamu habis lihat di berita media sosial gitu ya, ada sebuah unggahan di mana sebuah mobil mewah yang melintasi jalan untuk menyeberang, saatnya menyeberang gitu ya, tapi nyelonong masih terus melaju kendaraannya. Dari MSN dikabarkan Gubernur DKI Jakarta ini Pramono Anung menunjukkan sikap marah terhadap kasus cekcok satpam versus sopir dan penumpang Toyota yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Kenapa ya marah ya? Mas Pram, sapaan akrabnya tuh, minta aparat penegak hukum mencari dan menindak sopir dari mobil tersebut gitu ya. Yang mana satpam ini menegur kenapa mobil ini terus melaju, tapi justru dari rekaman video yang mungkin saja sudah sahabat pendengar tonton di beberapa kanal media gitu ya, itu menyebutkan bahwa pengemudi Toyota ini justru malah kayak menahan ngelaporin si satpam ini gitu ya. Jadi lucu ya. Dalam kesempatan itu, Pramono juga memastikan satpam halte Transjakarta juga terlibat dalam insiden tersebut tidak akan dipecat. Ya, ia menilai justru petugas keamanan ini telah menjalankan tugasnya dengan baik saat menegur pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas. Jadi jangan semena-mena gitu ya. Dengan pangkat apa, dengan kedudukan apa, hukum itu punya kesamaan, equality before the law. Jadi tidak semua hal kita bisa menilai hal-hal yang buruk dicarut-marutkan pada sebuah kebaikan. Kebaikan selalu tetap muncul dan menemukan jalannya. Jadi tetap semangat ya buat sahabat pendengar yang pengen menindak sebuah kebaikan, lakukan aja dan jangan ragu untuk terus melaju. Oke, azan maghrib, Kota Magelang hari ini akan dikumandangkan 6 menit lagi ya sahabat pendengar, di pukul 17:38. Jadi Vita sekalian mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun berada. Kali ini Vita hadirkan lagu dari Ariana Grande, Bloodline. Tapi buat sahabat pendengar yang mau gabung lewat sesi phone live, nanti Vita buka ya di segmen berikutnya, cuman di 103,5 Magelang FM.

0: Mutiara Iman. Mutiara Iman.
1: Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur.

0: @kedai_sekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
2: Ibu ini ono rapa?
3: Ono kain jeruk. Ambil ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng duwai. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
0: Seprai Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan.
5: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebiar Seprai Nusantara di Toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk Seprai My Love, California dan Hawaii mulai Rp100.000, kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi dan kulkas. Pengundian Gebiar Seprai Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu.
0: Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Seprai Nusantara Magelang 2026.

selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Sampai jam 7, Vita dengan informasi-informasi yang update dan juga lagu yang bisa di-request lewat 0882-135-135. Dan juga telepon di 366-899. Vita tunggu ya kebersamaannya untuk bisa menyatu di Sugeng Sonten.

Sahabat pendengar, teknik untuk berkata tidak. Sering gak sih kita ngerasa gak enak gitu ya untuk menolak sesuatu, untuk jujur pada diri sendiri. Misalnya aja sebenarnya tuh udah gak mau gitu ya, tapi rasa-rasanya gak enak aja kalau nolak. Wah, ini penting nih untuk bisa dilakukan latihan berkata tidak. Kenapa? Karena berkata tidak itu adalah kemampuan yang penting untuk bisa melindungi diri sendiri ya, self defense. Apalagi kalau ketemu sama orang yang akhirnya memanfaatkan ketidakenakanmu gitu ya. Mengurangi stres banget dan menjaga kesehatan mental tanpa harus merasa egois ya. Kalau kita udah ngerasa nggak bisa, ya udah, bukan prioritas kita untuk bisa meladeni setiap orang yang minta tolong sama kita. Sifat ini penting banget untuk bisa dilatih setiap harinya, karena alasan pentingnya berkata tidak adalah kontrol waktu. Mengembalikan kendali lagi ya, atas waktu dan energi yang kita punya. Ya, tentu saja dengan batasan yang jelas. Kita menolak apa nih? Apakah itu dalam bentuk hubungan sosial yang gak sehat, hubungan relationship sama pacar yang gak sehat? Kalau udah kelihatan red flag, coret gede aja gitu ya. Kurangin beban, cegah kelelahan fisik sampai dengan mental akibat terlalu banyak memikul tanggung jawab orang lain. Apalagi pas kerjaan ya, jadi junior. Tolong dong kerjain kerjaanku gitu ya. Awalnya cuman pengen coba-coba untuk bisa ekspansi skills ya. Tapi ternyata justru dimanfaatin sampai akhirnya pekerjaan kita jadi double-double. Itulah hal yang harus kita katakan untuk tidak gitu ya. Sorry ya, lagi banyak kerjaan yang lain juga yang lagi dikerjakan nih saat ini. Atau ntar ntar malam aku gak mau lembur dong, karena harus meet time gitu ya, biar sehat secara mental. Atau ya, penolakan-penolakan yang sehat tentunya. Jadi berkata tidak bukan egois ya, tapi adalah prioritas mana yang harus kita junjung. Dan juga jangan sampai lupa untuk mencintai diri sendiri lebih baik lagi. Sahabat pendengar, kali ini Vita bakal hadirkan lagu spesial untuk menemani sore hari yang lagi syahdu. Mungkin ada satu buah lagu yang bisa menguatkan. By Your Side, Janice Blue featuring Rai.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
3: Datago Mobile.
6: Datago Mobile
3: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Sukeng Santan. Sukeng Santan. Sahabat pendengar 103,5 Magelang FM. Anyway, ini ternyata nih akhir-akhir ini tuh lagi ngetren kembali sebuah tren yang pernah muncul dulu gitu ya di era 90-an, tapi kini kembali hadir, adalah brawless look, aliasnya alis botak ya, kembali mencuri perhatian di dunia beauty. Nah, mulai dari alis yang di bleach, dibuat super tipis sampai nyaris menghilang. Wah, bisa-bisa terlihat tuyul ya. Meski bukan tren baru, brawless looks ini kembali mencuri perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Nah, yang dulu identik dengan runway high fashion, kini tampil makin sering di red carpet hingga menjadi signature look yang terlihat di sejumlah selebritas gitu ya. Seperti di Met Gala 2026 kemarin, ada Jenny Ruby Jane dan juga Kylie Jenner, bahkan juga Jenny Blackpink yang tampil dengan brawless atau tanpa alis gitu ya. Ya, alisnya tuh cuman segaris doang gitu ya, kayak zaman-zaman dulu. Sementara itu, Maya Goth sudah lebih dulu dikenal dengan alisnya yang sangat super tipis yang jadi ciri khas penampilannya. Menariknya lagi, look ini tuh bisa bikin riasan mata, tulang pipi, hingga bibir jadi lebih stand out gitu ya. Ya, semakin tipis alisnya, semakin kelihatan banget ya bibir ketika diberikan atau diaplikasikan lipstick yang warnanya benar-benar stunning. Tertarik nih sahabat pendengar mau make up ala-ala brawless tanpa alis untuk mengikuti tren? Terima kasih ya buat yang sudah bergabung. Ada Bunda Riono, halo Bun, apa kabar? Salamnya buat Pak Untung, ada Pak Tarsetio juga, Pak Haryanto, Pak Narko juga, Pak Herman ya, Pak Iwan, Pak Aprianto juga, Pak Tarmono, yang di Poyono, Lembayung Sutra, dan semuanya aja yang sedang bergabung bareng sama Vita. Oke, Bunda, ditunggu lagunya ya, Pergilah Kasih. Habis ini Vita hadirkan ya. Kemudian di belakangnya Bu Riono, ada siapakah di sana?

Pak Endro. Makasih Pak Endro sudah bergabung bersama Vita ya. Waalaikumsalam. Doa-doa baik semoga diijabah ya Pak Endro ya. Salam buat grup Merahati semuanya dimanapun berada. Ya, salam buat yang disayangi dan dihormatin ya. Ada siapa? Grup Merahati semuanya ya. Lagunya Arjuna Dewa 19. Oke, ditunggu. Kemudian juga dari Bu... dari Mbak Murni. Waalaikumsalam Mbak. Sugeng sonten juga ya buat teman-teman grup Merahati semuanya. Pokoknya lagunya Geisha. Makasih udah dibacakan. Oke, ditunggu lagunya. Dengan senang hati ya Bu Riono ya. Vita bakal memutarkan langsung aja lagunya. Ada The Massive, Pergilah Kasih, spesial buat sahabat pendengar dimanapun berada. Stay tune.

0: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133 melalui telepon 0293-363-616 atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
8: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
9: Sahabat, takut untuk tes HIV?
10: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
9: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Suking Santan. Suking Santan. Yap. Sahabat pendengar, rasa-rasanya bila waktu dilalui bersama dengan orang yang sefrekuensi, ngobrol apa aja tuh jadi nyambung gitu ya. Beda kalau gak sefrekuensi, jatuhnya jadi kayak berat seimbang. Atau ada yang memberikan jarak sehingga obrolan itu yang gak bikin happy gitu ya, gak fun. Tapi justru kayak dipaksain untuk bisa lebih ngeblend, lebih bisa nyambung. Padahal sebenarnya gak nyambung, gak seirama, gak sefrekuensi. Itu jauh melelahkan ketimbang sama yang easy going. Pastikan apa yang sedang kita lalui bersama yang sefrekuensi. Jadi energinya gak habis percuma gitu aja ya. Jadi apapun yang dilalui bakal being happy. Oke, terima kasih banget nih. Tadi beberapa lagu sudah Vita putarkan ya. Ada ya, Pak Endro katanya mau minta lagu Arjuna gitu ya. Oke, Dewa 19 ya. Arjuna, coba Vita carikan untuk versi yang terbaru. Ini bersama dengan Elo. Kala itu di konsernya ke-30 tahun di Belantika Musik Indonesia, Dewa 19 merayakan hari ulang tahunnya sekaligus merilis lagu bersama Elo. Arjuna. Vita pamit undur diri sekalian ya dari ruang dengar Anda di 103,5 Magelang FM. Habis ini bakal ada Gelang Telu ya, Magelang Tempo dulu. Stay tune terus cuma di radio kesayangan.

0: Magelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
0: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.
1: 103,5

sampai jam 10 nanti. Silakan untuk Anda yang ingin kembali menikmati lagu-lagu nostalgia sembari rebahan, sembari istirahat, langsung saja Anda bisa WhatsApp di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 0293-366-899. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, dan bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Pernah mengalami frustasi karena putus cinta barangkali ya? Ini dia, Kembar Group dengan Frustasi.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
3: Ibu ne ono ora, Pak?
4: Ono kain jeru. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Bahagia banget sahabat pendengar kalau kita bisa berbagi. Jadi hidup kita itu terasa bermakna ya, bermanfaat kalau kita itu bisa berbagi. Ya, walaupun hanya berbagi semangat gitu ya. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Atau berbagi senyum. Wah, senyum ini juga ibadah loh, bagian dari ibadah. Senyumnya jangan ini ya, tapi ya jangan kepaksa, tapi ikhlas tulus gitu, dari hati. Oh, terima kasih yang udah senyum sepanjang hari ini. Iya, tapi bukan terus senyum terus gitu ya, sendirian lagi, aduh jangan. Oke deh, terima kasih yang sudah nyatu di WhatsApp Radio Magelang FM. Apa kabarnya juga yang ada di TikTok, Kak Iwan Chandra. Terima kasih. Ada Kak Go, Kak Go siapa nih? Kak Go dia. Hai Kak Adang, salam buat keluarga besar istriku. Buat keluarga besar istriku yang ada di luar, dari Prabu Mulih. Oke, Prabu Mulih itu kalau gak salah Sulawesi, Sumatera Selatan ya Kak ya. Oke, semoga pada sehat semuanya yang ada di sana. Terima kasih juga Kak Novrial yang ada di Medan. Iya, Horas ya. Kak Naga Bonar, terima kasih juga. Terima kasih kebersamaannya. Kak Dinta, selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam yang indah deh ya. Makasih buat like-nya ya Kak Iwan Chandra. Kak Adang boleh yang pengen request lagu, lagu-lagu nostalgia ya. Pak Herman, apa kabarnya? Oh ya, Mbak Pur dulu di Los Menan, di belakang The Alun-Alun Magelang. Mau minta lagunya dong. Apa ini? Titik Sandora, Perasaan Yang Ditinggalkan. Aduh, kenapa sih? Perasaan Mbak Pur ini suka banget dengan lagu ini. Apakah masih mengenang seseorang yang telah meninggalkan Mbak Pur? Habis kalau request lagu ini terus ya. Coba yang lebih ceria lagi, Titik Sandora punya banyak lagu juga loh ya. Oke deh, salamnya buat Putri Kabayan, buat Mbak Mita juga selamat malam, selamat siaran. Oke, thank you. Halo juga Pak Herman yang ada di Tidar Utara, Bob Tutupoli, kerinduan. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Ruhyanto, Mama Vega, juga buat Bu Nani, Bu Riono, Bu Mariono, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni, dan semuanya aja semoga terhibur. Amin. Pak Star Setio juga terima kasih, matur nuwun kebersamaannya Bapak. Lagunya apa nih? Hilangnya Seorang Gadis. Oke, salam buat teman-teman SDK Pendowo alumni tahun 66-67 ya. Pak Untung Samidi, sehat selalu. Ada juga untuk Bang Kirlan, ada Mas Haryanto, Bu Riono, Bu Petrus, Pak Iwan, dan semua penggemar Gelang Telu. Selamat malam. Kita ke Pampers dulu ya. Tadi yang direquest sama Kak Ragil yang ada di Gerabak, Gereja Tua. Habis itu Gelas-Gelas Kaca. Siap banget. Lagunya Syahdu-Syahdu ya. Asik banget buat rehatan atau barangkali dalam perjalanan nih bapak-bapak ibu-ibu ya.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.

merampas semangatmu. Jadi teruslah semangat dan berjuang untuk meraih apa yang diciptakan ya. Yuk, selamat malam. Terima kasih banget yang baru aja gabung. Oke, thank you juga yang lagi dalam perjalanan nih. Hati-hati di jalan ya. Jalan di daerah utara cukup padat nih sahabat pendengar, karena menyambut akhir pekan gitu ya. Oke. Tadi Mita berangkat di daerah utara cukup padat, akhirnya Mita jalannya lewat belakang deh berangkatnya. Naik motor lewat belakang, soalnya jalan raya begitu padat. Oke. Selamat malam. Apa kabarnya buat Kak Arifin? Yo, lagunya apa nih? Oh iya, dengerin lagu dari Radio Magelang FM ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Radio Box, lagunya Tanto Wiyahya yang Patah Hati, buat penyiarnya petugas. Okay, terima kasih Pak Prianto, selamat malam juga ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ditunggu lagunya sabar. Mbak Murni juga, halo apa kabarnya. Bu Purnomo, lagunya apa? Ramona Purba. Oh, yang apa ya? Ini gak ada tulisannya ya. Waalaikumsalam. Kirimnya buat Oma Kenzo, Mbak Susi, Pak Herman, Bu Sadowo, Bu Eti, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bunda Riono, juga buat Putri Kabayan, Pak Pon, Om Yono, Pak Tarmono, Bu Indarto sekalian deh. Pokoknya semuanya aja yang lagi dengerin Radio Magelang FM. Oke, kita akan dengerin dulu Arti Kehidupan dari Dul Sumbang. Ini tadi yang di request siapa ya? Selamat menikmati Kak Cepi, Kak Romai. Halo si Gajah. Jangan berkata.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Dik, buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menampil, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut rasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Iya, salah satu cara untuk kita bisa lebih awet muda adalah dengan mengenang masa lalu. Apalagi masa lalunya tuh masa yang indah gitu ya. Nostalgia SMA gitu ya. Belum ngerti banyak butuh, taunya hanya belajar, main gitu ya, bersama teman-teman, mas pokoknya ketawa ke TV dan lain sebagainya. Belum tahu banyak apa namanya, belum ngerti banyak butuh seperti orang tua, ya kan? Kak Handani, apa kabarnya Kak Handani? Thank you. Titip rindu buat ayah. Boleh nanti ya. Ebit GAD, siap. Kak Binta ditunggu. On airnya jam berapa sampai jam berapa, Kak? Jam 7 sampai jam 10. Oke. Ditunggu ya lagunya. Ada Kak Unduh, Kak Abdul Kamit, terima kasih. Malam Mbak Jepara hadir. Oke, terima kasih. Kak Deni Akuatik ini ada di mana, Jo? Terima kasih juga kebersamaannya. Yang masih stay juga, yang ada di Gorontalo, Kak Ari Ahmad, sehat selalu juga. Ada Mas C27, teringat waktu SMA itu bersihin kamar mandi saat ketahuan merokok. Nah loh, ini dia hukuman yang membangun ya, karena bisa membersihkan kan kamar mandi umum. Waduh iya. Iya, hukuman-hukuman seperti itu juga membuat kita jadi terampil loh, benar. Kadang kangen juga ya masa-masa SMA ya, Mas C27 ya kan. Ayah yo, ternyata apa ini, terasa Kak aku udah tuwir gitu loh. Aku aja lulusan apa nih, lulusan SLTA tahun 94. Kak Yanto terima kasih. Jangan bilang tuwir dong, dewasa gitu ya. Menolak tua, dewasa. Baiklah, hilangnya seorang gadis dulu ya. Bu Riona yang ada di Dudan juga terima kasih. Lagunya ditunggu, ngantri dulu. Salamnya untuk Bu Indarto, buat Bu Nani, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadawa, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Purnomo, dan semuanya. Jaga kesehatan. Iya Bunda, jaga kesehatan juga ya. Sehat-sehat selalu. Tidak kurang suatu apapun. Amin. Siap Bunda sayang. Bunda Eti makasih juga. Pak Supardi Karanggading. Oke, nanti dibacain ya WhatsApp-nya ya.

0: informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat, setiap tantangan adalah cara hidup mendewasakan kita. Jadi apapun tantangannya, hadapi, jangan lari ya. Oke. Terima kasih banget yang sudah gabung lagi bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo Dulu 103,5 Magelang FM malam hari ini. Halo, apa kabarnya? Buat Bunda Eti yang ada di Perum Jambewangi Indah, lagunya nanti ya. Salamnya buat Bu Sadowo, Bu Haryani, Bu Erna, Bu Nani, Bu Riono, Mbak Murni, Bu Pramono, Bandongan, Pak Prianto, Blabak, semuanya. Buat Mita, Metugas, murah, berkah, lancar rezekinya, amin. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya, di 366-899, Mita buka kesempatannya. Pak Pon, apa kabarnya? Wah, udah sampai rumah belum ini? Oke, silahkan. Mita coba. Silakan yang pengen telepon, yang ada di luar kota juga boleh di 0293 dulu, baru 366-899. Bunda Yaya, apa kabarnya ya yang ada di Blabak? Semoga sehat, Bu Indarto sekalian. Metrehat juga sembari menikmati lagu-lagu nostalgia bersama Mita di Radio Magelang FM. Eyang Depo, apa kabar Eyang Depo? Gelang Telu malam, sebiduk di Sungai Musi ya Alfian. Salam aja untuk semuanya yang lagi dengerin Magelang FM. Baiklah.

Arif. Iya sih, Pak. Apa namanya? Pak Ari Ahmad, oke, di Gorontalo nih yang udah WA juga. Salam-salam buat Pak Tarmono yang ada di Muntilan, juga untuk Ibu Sadowo, Bunda Eti, Bu Haryani, Bunda Yahya, Bunda Erna. Terus siapa lagi nih? Salam kenal ya dari Ari Ahmad yang ada di Gorontalo. Tuh. Dapat salam dari pendengar setia Radio Magelang FM di Gorontalo. Semoga terus bisa bersilaturahmi ya, walaupun jauh di seberang sana tapi tetap dekat di hati, begitu kan? Satu persatu ya. Mbak Murni, tapi lagunya apa nih? Ganti Rano Karno yang duet sama Nela Rigar ya. Oke, boleh deh, tungguin ya.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

kasih banget sahabat pendengar yang masih terus menyatu bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu sampai nanti jam 10 malam. Sahabat, kadang-kadang kita itu gak harus menunggu selalu ya untuk mendapatkan peluang. Kita bisa kok menciptakan peluang buat diri sendiri. Oke, ini trik cara kita pandai membaca situasi gitu ya. Oke, semoga terus bersemangat ya sahabat pendengar untuk bisa memberikan peluang buat diri sendiri ya, untuk terus bertumbuh. Terima kasih. Halo, selamat malam. Yang belum keputar lagunya sabar ya, Mbak Pur, Mbak Murni, juga untuk Mbak Asna, selamat malam juga. Tiada apa nih, tiada maaf bagimu. Oke, kejam banget sih Mbak Asna. Waalaikumsalam Mbak Asna. Salam-salam buat Oma Kenzo, buat Mbak Widya, buat Mbak Nadine, juga untuk Mama Vivin, Mama Vega, Mbak Indra, Mas Fuad, juga untuk Mas Ambon, Mas Riko, dan semua teman-teman yang ada di My Family ya. Pak Supardi juga selamat malam, apa kabarnya? Buat Mas Muryanto, Ibu Rahayu, Mbak Yuni di Keranggan, Banyurojo, Mertoyudan, weh lama kok gak belanja. Salam sehat saja. Juga buat Hari, Supri, Mas Suparno yang ada di Tidar Baru, Mbak Ben ya. Selamat malam, semoga semuanya sehat selalu. Minta lagunya Mutiara Yang Hilang RD Johan, Metugas buat Mita. Oke, siap. Pak Supardi, ditunggu lagunya ya. Kita akan ke lagunya Pance Pondah. Ini spesial juga untuk Bu Riona yang ada di Dudan, juga teman-teman yang ada di TikTok Live tadi yang request lagu Pance Pondah. Semoga terus bisa memberi kebahagiaan tersendiri di hati Anda ya, dengan mengenang kembali masa lalu dengan lagu-lagu seperti lagu

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, kita masih terus mempersamai Anda di Gelang Telu Magelang Tempo dulu ya, sampai nanti jam 10 malam. Oh ya sahabat pendengar, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang meminta petani menggunakan varietas tanaman ya berumur pendek atau genjah ya, untuk menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang Agus Dwi Windarto dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, varietas genjah dipilih untuk menekan resiko gagal panen sebab tanaman berumur pendek dinilai memiliki masa panen lebih cepat dan lebih adaptif saat pasokan air terbatas. Ia juga mengungkapkan berdasarkan dari prediksi BMKG, musim kemarau berlangsung mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2026. Oleh karena itu, pihaknya mendorong petani memanfaatkan varietas genjah agar masa tanam dan panen lebih cepat. Ia mengaku juga berkoordinasi dengan pengelolaan sumber daya air untuk mengoptimalkan distribusi air irigasi selama kemarau. Selain itu, ia juga memastikan cadangan pangan di Kota Magelang masih aman. Kepastian tersebut diakuinya setelah berkoordinasi dengan Perumbulok untuk mengantisipasi gangguan pasokan pangan selama musim kemarau. Iya, dan yuk kita juga bijaksana ya, dalam artian kalau kita menyiapkan makan itu jangan sampai mubazir gitu kan. Kita kan mesti hemat pangan semuanya. Padahal banyak saudara-saudara kita yang masih banyak membutuhkan. Makan aja sehari sekali. Kita kadang-kadang membuang ya karena sisa. Oke, jangan deh ya. Semoga kita bisa lebih bijak lagi. Mendingan dikasih ke orang lain gitu ya, daripada itulah mubazir. Ada Kak Bengkel, selamat malam. Mas El juga terima kasih kebersamaannya di Gelang Telu Magelang Tempo dulu Radio Magelang FM. Bu Ratik lagunya apa? Maaf Bu Ratik, lagunya tahun 80 ya, 70-80 ya. Lagu yang lebih lama lagi, lagu nostalgia Bu Ratik, boleh di request. Sepanjang Jalan Kenangan oke loh. Tadi Sepanjang Jalan Kenangan sih? Oh enggak ya. Halo Kak Nani, hai Jeng, hai malam. Aku baru pulkam nih. Oh, di Semarang? Atau pulkam kemana? Ayo mampir, mampir, mampir. Kalau ke Magelang mampir boleh ya, ditunggu deh. Mojokerto tuh hangat loh. Sehangat kumpul-kumpul sama keluarga besar. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Lagu-lagu tahun 70-80 Bunda, mau lagu apa? Oh iya, di Cilacap. Gak dingin atau dingin ini di Cilacap? Cilacap Barat ya? Cilacap Barat dingin juga kah? Cinta dari Bimbo. Oke siap. Kak Hatta, terima kasih. Farid Harja yang apa? Yang apa Farid Harja boleh? Magelang dong. Oh ya, ayo mampir dong, kesini dong. Ditunggu ya, Aku Jatuh Cinta Yuk dari Bruri Marantika. Ini spesial banget untuk Pak Untung Samidi yang ada di Magelang saja. Selamat menikmati lagunya. Bu Ratik, lagu yang lebih lama lagi ya. Oh iya, Cinta Bimbo. Jalan.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampi deh.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

banyak emang kita mesti mengkoreksi diri sendiri ya, daripada mengkoreksi orang lain gitu kan. Iya. Kadang-kadang kita memang butuh apa namanya, butuh evaluasi diri ya. Apalagi dilakukan tentu aja malam-malam seperti ini, sambil bernostalgia dengan lagu-lagu kenangan. Terus hal apa yang sudah saya lakukan selama ini gitu kan. Hal apa yang kurang pada diri ini, atau yang harus dimaksimalkan gitu. Cocok banget ya. Cocok banget buat merenung ya. Baik, terima kasih buat Kak Tri Mardiono yang ada di Kalimantan. Pak Tri Mardiono di Kalimantan, halo Gelang Telu, Magelang Tepu dulu. Lagunya oke. Semoga nanti masih bisa cukup ya di akhir-akhir deh, boleh-boleh. Karena ini dengerinnya lewat streaming ya, yang ada di Kalimantan. Pak Tri Mardiono, terima kasih, ditunggu lagunya. Salam sejahtera untuk keluarga tercinta. Bu Ratik, ada salam dari Mbak Murni nih. Bu Ratik gabungnya lewat TikTok live-nya Mita ini. Oma Hesti, Oma Kenzo, apa kabarnya? Semoga masih cukup juga waktunya. Salamnya buat Opa Ari, buat Mbak Murni, Mbak Nadine, Mama Vega, juga untuk Mbak Tini, Mbak Titi, Mbak Pipinya, dan semuanya ya. Metrehat, selamat malam. Pokoknya semangat juga, sukses selalu untuk Mita. Amin. Pak Rohyanto yang ada di Demak, terima kasih, matur nundu juga. Beliau adalah pendengar setia Radio Magelang FM sejak dulu ya, udah lumayan lama ya. Yang ada di Demak, terima kasih, sehat selalu, waalaikumsalam. Kirim-kirimnya buat Bu Endang Wahyu, Bu Haryani, Bu Sadowo, juga untuk Pak Prianto, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono, dan semua pendengar Magelang FM. Insya Allah kalau masih cukup waktunya ya Pak ya. Halo juga, apa kabar? Saya boleh dong request lagu, boleh banget. Ini dengan siapa ya? Kok gak ada namanya ya? Lagunya dari Rati Purwasi, nomor 1 Jurang Pemisah, nomor 2 Cinta Tak Terpisahkan. Waduh, ini dengan siapa ini, request lagunya banyak banget ya. Pak Wandi, selamat malam Sugeng Dalu, apa kabarnya, sehat selalu, semoga masih cukup waktunya, kalau enggak mohon maaf. Semoga masih ya, kalau enggak masih ketemu dengan hari besok-besok-besok ya. Mbak Mita, Pak Hendro, sudah masuk belum? Sudah, apa kabar Pak Hendro yang ada di Jogja? Waalaikumsalam, semoga diberi kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya, umur panjang, rezeki lancar, berkah, utamanya nikmat iman Islam. Amin. Ikutan nimbrung monggo, salamnya buat semua keluarga besar Radio Magelang FM dan grup Merati ya, yang Bapak hormati. Baiklah, terima kasih Pak Hendro. Lagunya apa Pak Hendro? Ini kok namanya jadi banyak banget ya, Mbak Ayu Mita Widiawati. Waduh. Oke deh, ini Rindu yang sudah request lagu ini dari Faris Harja. Selamat menikmati, sembari beberapa tahun lalu ya, lagu ini cukup ngehits.

0: Alibaba. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Di episode kali ini, kita bakal bahas tentang kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin.
4: Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi pada suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk tiap 1 kilometer persegi.
5: Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut.
4: Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.
5: Cara bacanya seperti ini. Jika rasio jenis kelamin lebih besar dari 100, maka berarti jumlah penduduk laki-laki di suatu wilayah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Sebaliknya, jika rasio jenis kelamin kurang dari 100, maka berarti jumlah penduduk perempuan di wilayah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.
4: Gimana? Semoga bermanfaat ya. Nantikan Prilly dan Bang Data di episode Alibaba selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Data.
0: Alibaba, Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Niki tak pari nyapi, lucu-lucu toh no.
1: Bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik,
4: hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Gelang Telu Magelang.

sekali banget untuk Bu Neni juga yang selalu setia di Gelang Telu. Lagunya boleh ditunggu nanti, insya Allah bisa pas mau habis acara ya. Ini antreannya lumayan panjang Bun. Salam sehat selalu, salam kangen juga. Kapan nih main ke studio? Salamnya buat Bu Riono, Bu Mariono, Bu Indarto, Bu Haryani, Pak, Mbak Sumini di Payaman, juga untuk Mbak Dirah di Bogeman. Untuk Mita sehat, sukses selalu, selamat bertugas sampai nanti. Ya, amin. Doa yang sama juga. Oh, dari Pak Toha, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Toha. Sehat selalu Gelang Telu, Magelang Tempo dulu yang mengudara. Salam sehat selalu. Amin, sehat selalu juga untuk Pak Toha yang ada di Jogja. Titip salamnya buat seluruh pecinta setia acara Gelang Telu dimanapun berada. Selamat menikmati lagu kenangan Tempo dulu. Betul sekali, terima kasih. Semoga juga bisa dinikmati Pak Toha bersama keluarga tercinta ya. Baik.

0: Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Gelang Teluh Magelang. Tempo dulu Magelang FM.

yang masih setia menemani Mita, saling menemani ya. Gelang Telu Magelang Tempo dulu, Bu Neni di Peniten, lagunya Boleh Ditunggu. Pak Supardi tadi apa ya? Mutiara Yang Hilang ya. Jadi Eri Johan akan segera Mita hadirkan untuk Anda. Oma Hesti tadi apa ya? Oma masih setia ya, masih panteng Magelang FM. Pak Indro juga yang ada di Jogja. Kok Arjuna Dewa, ini lagunya tahun 70-80 Pak. Monggo silakan untuk bisa di ganti lagi ya. Sahabat pendengar, para pelajar perwakilan sekolah di Kota Magelang mengikuti upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di halaman kantor pemerintah Kota Magelang kemarin. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, Larsita, bertindak sebagai pembina upacara. Dan dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 diharapkan semakin memperkuat komitmen seluruh pihak dalam memberikan perlindungan serta memastikan pemenuhan hak-hak anak Indonesia di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang. Adapun peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Ia menyebut tema ini diwujudkan melalui program Gemas Rana atau Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak sebagai gerakan bersama yang mengintegrasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, perlindungan pemenuhan hak anak, dan juga partisipasi anak. Ia juga menyampaikan bahwa semangat tersebut dilanjutkan melalui kampanye Berlian atau Bersama Lindungi Anak yang merupakan gerakan kolaboratif yang mengajak seluruh elemen bangsa menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Melalui kampanye ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya perlindungan anak melalui semangat gotong royong.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Nggak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
5: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
8: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
9: Gelang Telu Magelang.

terus ya menyatu bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu yang sudah sedikit 5 watt. Nikmati saja, semoga terus bisa membuat Anda jadi lebih rileks, bahagia dengan lagu-lagu nostalgia. Ada Rindu Untukmu, ini tadi yang di request sama Oma. Oma Kenso bersama Opa, buat kompak-kompak selalu aja ya. Bapak Yalda di Boyolali, terima kasih juga. Tadi ini rindunya sudah Mita putarkan.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang buwae. Tapi ngono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
7: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

Sahabat pendengar, hanya sampai di sini Mita temani Anda di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Baik, terima kasih selalu untuk kebersamaannya. Semua lagu-lagu sepertinya sudah Mita hadirkan juga ya. Semoga bisa membuat Anda jadi lebih happy ya. Selamat beristirahat. Besok bisa bersuara lagi dari jam 2. Dua lagu yang sudah ditungguin ya untuk kita renungkan, Ebit GAD bersama Diana Nasution, Benci Tapi Rindu. Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Selamat pagi, berkah dalam, salam sehat selalu. Semoga pagi ini para pendengar dalam keadaan sehat, semangat, serta senantiasa dipenuhi berkah dan kasih yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Berjumpa kembali dalam acara Cahaya Iman Katolik dengan saya, Emmanuel Heru Kristanto, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, di radio kesayangan kita, Gelombang 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, perjumpaan kita pada pagi hari ini, pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026, berbicara tentang bagaimana Yesus menghadapi konflik dan permusuhan dari orang-orang Farisi. Untuk itu, sebelum kita memulai lebih dalam, marilah kita siapkan hati kita. Kita mensyukuri segala limpah berkat Tuhan di dalam hidup kita, dan marilah kita buka perjumpaan kita pada hari ini dengan memohon berkat dan belas kasih Allah Bapa dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau selalu hadir di dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bernafas dengan udara yang segar di setiap paginya, kesempatan untuk menyapa orang-orang yang kami cintai dan kami jumpai, kesempatan mendapatkan pertolongan dan perhatian dari orang-orang yang berada di sekitar kami dengan berbagai macam cara, kesempatan untuk menikmati karunia dan rezeki dalam bentuk apa saja. Allah Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami sabda-Mu. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman agar semangat iman kami tetap menyala. Tuhan, kami persembahkan pemeliharaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa bertahan di dalam iman, di dalam setiap situasi hidup yang kami alami. Tuhan, sertailah dan dampingilah hidup kami. Semoga kami tekun bertanya dan mencari jawab atas pergulatan kami masing-masing. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, dalam kesempatan kali ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwa-Ku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap.
demikianlah sabda Tuhan.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, renungan kita kali ini berbicara tentang bagaimana Yesus menghadapi konflik dan permusuhan dari orang-orang Farisi, serta bagaimana kasih dan belas kasihnya ditujukan kepada mereka yang lemah dan putus asa. Yesus tidak menanggapi kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya, Ia menunjukkan kasih dan perhatian bahkan kepada mereka yang berusaha mencelakainya. Konflik sering dipandang sebagai suatu hal yang merusak tatanan hidup bermasyarakat maupun hidup menggereja. Realitanya bukan konflik yang merusak, melainkan dampak dari konflik itu. Konflik dapat dikendalikan dan diatur oleh pribadi maupun kelompok yang mengalaminya. Dari kacamata sosiolog, konflik diperlukan untuk menata kehidupan yang lebih baik. Pada dasarnya, tidak ada manusia yang hidup tanpa konflik. Jika konflik itu diperlukan, maka apakah konflik harus diciptakan? Siapa yang menciptakan atau yang menjadi sumber dari konflik tersebut? Siapa yang bertanggung jawab untuk mengendalikan atau menata konflik? Pada saat konflik itu terjadi, orang ataupun kelompok tentunya akan berupaya menyelesaikan konflik dengan melakukan perdamaian atau rekonsiliasi. Terkadang, rekonsiliasi hanya merupakan simbolisasi tanpa penghayatan atau permenungan untuk dapat menyelesaikan konflik, serta juga dampaknya. Akhirnya, dampak dari berkepanjangan dan mempengaruhi hubungan satu sama lain, dan karena itulah diperlukan dasar untuk menciptakan rekonsiliasi itu. Alkitab dapat menjadi dasar utama untuk terwujudnya rekonsiliasi. Yesus datang membawa damai merupakan pemahaman yang melekat di kalangan masyarakat, bahkan para murid. Pemahaman ini tentunya muncul dari pelayanan dan pengajaran Yesus yang penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembut, bersahabat, dan tidak gampang marah ataupun bertindak kasar. Yesus berupaya mengklarifikasi dengan memberikan pemahaman baru bagi mereka. Tersirat, Yesus hendak menunjukkan bahwa di balik sikap penuh kasih, di balik sikap penuh kelemah lembutan dan bersahabat, Ia juga memiliki sikap tegas dan tidak berkompromi terhadap hal-hal yang salah dan merugikan. Pedang merupakan simbol konflik. Perpecahan dan pertengkaran itu adalah akibat dari konflik. Yesus berupaya memperlihatkan sisi lain dari dirinya yang tidak dipahami oleh murid-murid dan masyarakat pada umumnya. Ia mengakui dirinya sebagai pembawa konflik dan pemisah. Sepintas tidak ada penekanan bahwa konflik dan pemisahan itu akibat dari pemberian. Justru ia menekankan pada dirinya sendiri sikap dan gaya pelayanannya yang menimbulkan konflik dan pemisahan. Karena tidak semua orang dapat menerima apa yang dilakukannya, bukan apa yang diajarkannya. Memang orang tidak ya pelayanannya yang menimbulkan konflik dan pemisahan. Karena tidak semua orang dapat menerima apa yang dilakukannya, bukan apa

orang yang menolak dan merasa dirugikan oleh sikap dan gaya Yesus. Misalkan di dalam ketiga Injil Sinoptik terlihat dengan jelas bagaimana kedatangan Yesus ke dunia membawa konflik bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Faris, bahkan juga kelompok masyarakat lain yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ada kelompok atau orang-orang tertentu yang merasa dirugikan akibat kehadiran Yesus. Yesus tidak hanya mengajarkan sesuatu yang baru, melainkan melakukan hal baru yang tidak dapat diterima begitu saja oleh kaum rohaniawan Yahudi. Kaum rohaniawan itu terpaksa harus keluar dari zona nyaman mereka, dan mereka merasa dirugikan, bahkan diremehkan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ia berupaya merubah kebiasaan-kebiasaan buruk mereka yang merugikan masyarakat. Kaum rohaniawan itu hanya mengajarkan ajaran agama yang diselubungi oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan menuntut masyarakat untuk taat. Tetapi mereka sendiri tidak taat terhadap apa yang diajarkan. Pengajaran mereka tidak sejalan dengan tindakan mereka. Dan tidak hanya itu saja, tindakan mereka yang membuat strata sosial tentunya meresahkan masyarakat kalangan menengah dan bawah. Diskriminasi terjadi di tengah masyarakat yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah. Di dalam keadaan yang demikian ini, tidak ada orang yang berani mengkritisi gaya hidup dan tindakan kaum rohaniawan itu. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Hidup dalam keadaan damai, tidak ada konflik. Yang ada hanyalah kebisuan yang mengakibatkan konflik batin. Kebisuan itu pecah ketika Yesus hadir dengan tindakan yang tidak pernah dibayangkan oleh kaum rohaniawan. Tindakan Yesus itu menimbulkan konflik dan pemisahan bagi yang menolak serta berusaha melawannya. Tindakan ini jelas sangat beresiko. Yesus tidak peduli dengan konsekuensi yang akan terjadi pada dirinya. Tindakan Yesus membawa konflik besar sampai ia harus menanggungnya di kayu salib. Jelas bahwa pedang yang dibawa Yesus ialah pedang keadilan. Karena itu, Yesus memang datang membawa konflik bagi orang yang berlaku tidak adil, bagi yang suka mementingkan diri sendiri, bagi yang serakah, dan bagi orang yang menolaknya.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM, adakah konflik yang membawa kedamaian? Bukankah konflik sering berujung pada perpecahan atau pemisahan? Apakah konflik yang timbul akibat memperjuangkan keadilan di dalam pemberitaan Injil bersifat Kristiani atau mengandung nilai-nilai Kristiani? Ini merupakan pertanyaan reflektif yang dapat direfleksikan secara bersama. Dan pada dasarnya, tidak ada konflik yang membawa kedamaian. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik sering berujung pada perpecahan dan pemisahan. Itulah realitas yang sering dihadapi pada masa kini. Tetapi ketika mempelajari pernyataan dan sikap Yesus sebagaimana yang dikisahkan di dalam Matius, maka ini dapat merubah pandangan umum yang berkembang, bahkan realitas yang terjadi saat ini. Konflik timbul dengan berbagai macam alasan. Tetapi pada umumnya konflik terjadi akibat kedua belah pihak, perorangan maupun kelompok yang berselisih paham ataupun memperjuangkan kepentingan masing-masing dan memaksa orang atau berkelompok lain untuk mengikuti kehendaknya. Di dalam teorinya ada banyak jenis konflik. Mill mengelompokkannya dalam 6 bagian. Yang pertama, konflik Latin seperti bom waktu. Konflik ini tidak nampak atau masih dapat dikendalikan, tapi pada waktunya dan waktu tertentu dapat meledak. Konflik terbuka yang secara terang-terangan muncul melalui permusuhan dari orang ataupun pihak-pihak yang bertikai. Yang ketiga, konflik langsung. Orang atau pihak-pihak yang bertikai berhadapan langsung untuk saling menghalangi demi mencapai tujuan masing-masing. Dan yang keempat, konflik tidak langsung. Orang atau pihak-pihak yang bertikai tidak berhadapan langsung tetapi saling menghalangi untuk mencapai tujuan masing-masing. Dan yang kelima, konflik tanpa kekerasan, yang mana tidak berujung pada kekerasan fisik, hanya berupa konflik gagasan, berupa nilai dan juga norma. Dan yang keenam, konflik kekerasan, menggunakan kekerasan untuk menjatuhkan bahkan menghancurkan lawan. Contoh konflik dari kehidupan sehari-hari, misalnya di dalam pekerjaan. Misalnya ketika dua rekan kerja memiliki pandangan berbeda tentang cara terbaik menyelesaikan proyek. Alih-alih berdebat keras, mereka bisa mendengarkan satu sama lain dengan baik, mencari titik temu dan bekerja sama untuk mencapai solusi yang terbaik untuk semua pihak. Dalam keluarga misalnya, ketika ada perbedaan pendapat antara orang tua dan anak tentang pilihan karir atau pendidikan, dengan pendekatan belas kasihan dan kebaikan hati, kedua belah pihak bisa saling mendengarkan dan mencoba memahami perspektif satu sama lain serta menemukan jalan tengah yang bisa diterimanya. Di dalam komunitas misalnya, dalam sebuah kelompok atau komunitas, ketika ada ketidaksepakatan tentang kegiatan atau keputusasaan yang akan diambil, menggunakan belas kasihan dan kebaikan hati, anggota komunitas bisa berdialog dengan jujur dan penuh pengertian, sehingga bisa mengambil keputusan yang menguntungkan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat maupun bergereja, konflik tidak dapat dihindari. Gereja sebagai sarana pewartaan Injil sering menjadi sumber maupun sasaran konflik. Dan dalam keadaan yang demikian, gereja ditantang untuk menata konflik sehingga misi Allah dapat terus dikumandangkan. Gereja haruslah menjadi agen perdamaian. Konflik yang terjadi di kalangan gereja
tidak dapat dianggap sebagai konflik Kristiani ataupun yang mengandung nilai-nilai Kristiani. Sebab bisa saja konflik itu sengaja diciptakan untuk memperjuangkan kepentingan orang atau kelompok tertentu. Pada umumnya, orang Kristen menjadikan kehidupan jemaat bermula-mula sebagai contoh kehidupan yang penuh dengan kasih dan saling berbagi tanpa konflik. Dan hal ini bertolak belakang dengan pendapat Rumbi. Dalam penelitiannya pada Kisah Para Rasul, ia menemukan bahwa adanya konflik di dalam kehidupan jemaat mula-mula yang hampir berujung pada perpecahan. Secara historis, jemaat mula-mula diperhadapkan dengan situasi krisis karena adanya penindasan dan penguasa Romawi. Harta milik mereka disita, mereka dikucilkan, bahkan terancam hukuman mati. Diperhadapkan dengan situasi yang demikian, Lukas menawarkan dua solusi sebagai bahan pertimbangan. Yang pertama, bagi jemaat yang diperhadapkan dengan pilihan untuk melepaskan iman atau harta milik, maka ia mengusulkan untuk melepaskan harta milik. Bagi jemaat yang berkecukupan, disarankan untuk menyumbangkan harta milik mereka untuk jemaat lain yang kehilangan harta akibat mempertahankan iman kepada Kristus. Diperhadapkan dengan pilihan tersebut, dapat diduga bahwa jemaat mula-mula mengalami konflik meskipun di dalam teks tidak dikisahkan. Tetapi dari teks-teks sebelum dan sesudahnya nampak bahwa jemaat mengalami konflik Latin. Konflik itu ada pada jemaat mula-mula, tetapi dapat dikendalikan. Di dalam ulasannya, Rumbi menemukan beberapa cara jemaat mengendalikan konflik, yakni dengan pertobatan dan pembaruan bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Pertemuan intensif dan komunikasi menumbuhkan kesehatan serta saling menjunjung. Cara-cara ini dapat dilakukan dengan kesetiaan, dengan ketulusan, dengan melepaskan keegoisan, menunjukkan kerendahan hati, saling menerima dan membuka hati bagi orang lain. Dan cara inilah yang dilakukan oleh Yesus di dalam menata konflik. Ia mengakui dirinya sebagai sumber konflik, bahkan membiarkan dirinya menjadi korban konflik untuk perdamaian. Yesus berhasil mengendalikan konflik dengan caranya sendiri, yang tentunya tidak mudah. Dan ia adalah sumber konflik, tapi ia juga mampu untuk mendamaikan konflik tersebut. Perdamaian terjadi ketika Yesus menerima orang yang menolaknya. Ketika ia dengan rendah hati membuka ruang komunikasi dengan orang yang menolaknya, melakukan pertemuan yang intensif, meskipun sering terjadi ketegangan, tetapi ia dapat mengendalikan diri. Ketika ia dengan setia melakukan kehendak Bapanya untuk memperjuangkan keadilan, ketika ia dengan tulus memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas, bahkan rela mengorbankan diri sampai pada kematian, kesetiaan, kerendahan hati, dan ketulusan Yesus yang menjadi kunci suksesnya mengendalikan, menata, dan menyelesaikan konflik.

0: Magelang FM. Konflik menjadi ancaman bagi kenyamanan, menjadi ancaman bagi kedamaian dan kerukunan hidup manusia. Itulah sebabnya manusia berupaya untuk terhindar dari konflik. Tetapi kenyataannya manusia tidak dapat menghindar dari konflik. Konflik dapat terjadi kapan dan di mana saja. Yang dibutuhkan ialah keterampilan mengolah, mengendalikan, dan menata konflik. Tentunya setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengolah dan menata konflik. Cara Yesus mengolah dan menata konflik dapat menjadi contoh yang baik bagi para pengikutnya, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Yesus berupaya menata konflik secara internal, yakni dari dirinya sendiri. Ia dapat menempatkan diri dengan baik ketika ia berada ataupun terlibat di dalam konflik. Orang Kristen sebagai pribadi dan sebagai gereja, sebagai organisasi ditantang untuk dapat menunjukkan sikap dan cara dalam menata konflik. Dan ini menjadi catatan reflektif bagi kita secara bersama. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang mengancam kenyamanan, yang mengancam kedamaian dan kerukunan hidup, maka sikap Yesus ini dapat menjadi teladan bagi kita untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan. Orang-orang Farisi berencana untuk mencelakakan Yesus, tetapi Yesus tidak terpancing untuk terlibat di dalam konflik yang sia-sia. Ia justru menyingkir dan mengarahkan perhatiannya kepada orang-orang yang membutuhkan penyembuhan dan pertolongan. Yesus menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang putus asa. Ia menyembuhkan mereka dan memperingatkan mereka untuk tidak menyebarkan berita tentang dirinya, mungkin untuk menghindari konflik lebih lanjut. Tindakan Yesus ini sesuai dengan nubuat Yesaya tentang Mesias yang lembut dan penuh kasih, yang tidak akan memadamkan sumbu yang hampir padam atau mematahkan buluh yang terkulai. Pesan dari renungan ini adalah bahwa Yesus menawarkan pengampunan dan kesempatan kedua bagi mereka yang berdosa dan lemah. Ia tidak menghakimi atau menghukum, tetapi sebaliknya, ia menawarkan kasih dan pemulihan. Dan renungan kita kali ini mengajak kita untuk senantiasa belajar dari Yesus dan meneladani kasih dan belas kasihannya di dalam menghadapi orang lain, terutama mereka yang mungkin sedang bergumul dengan masalah atau kesalahan. Kita juga diingatkan untuk tidak menghakimi atau membuang mereka, tetapi sebaliknya memberikan kasih, pengampunan, dan kesempatan untuk bertobat. Tuhan menyuruh dan mengutus kita untuk terus bekerja dan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini. Sebab kitalah garam dan terang dunia ini, sehingga keberadaan kita hendaknya memberi rasa dan cahaya yang benar di dalam dunia di mana kita berada. Apakah yang boleh kita beritahukan dan laporkan sebagai pertanggungjawaban kita kepada Dia yang telah mengutus kita? Ambillah waktu dan tempat untuk boleh membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, sehingga dengan persekutuan dengan Dia, kita senantiasa memiliki kekuatan, senantiasa memiliki semangat baru untuk melanjutkan dan memasuki setiap aktivitas kita sehari-hari. Dan juga marilah kita menjadi pribadi yang berbela rasa dengan meneladani dan meniru pribadi Kristus yang senantiasa mengasihi dan mau berkorban untuk ikut ambil bagian di dalam meringankan beban dan penderitaan sesama. Orang yang mau membuka hati dan segenap hidupnya mau menerima serta beriman kepada Yesus, maka ia akan mengalami kuasa Kristus yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, dan menghidupkan. Marilah, sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga buah-buah permenungan yang ditemukan menyadarkan kita untuk senantiasa membuka diri terhadap belas kasih Allah dan semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan pertolongan kepada kita. Ia menyatakan kuasanya melalui pertolongan yang ia berikan kepada kita pada saat badai atau sebuah permasalahan sedang mendera. Kita yakin dan menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita semakin kuat di dalam menghadapi permasalahan hidup dan tidak mudah putus asa serta hilang harapan. Karena Yesus setia dan senantiasa peduli terhadap kita hambanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, kepada-Mu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, semua pikiran, semua perkataan, semua tindakan maupun suka duka kami pada hari ini dalam kesatuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya di dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Barulah selalu diri kami berkat Roh Kudus yang Engkau curahkan. Berilah kami rahmat untuk menerima kehadiran Putra-Mu di dalam hidup kami, sehingga dapat meneladan Dia di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Engkau menciptakan kami dalam kasih, menyelamatkan kami melalui kasih, dan memenuhi diri kami dengan kasih setiap hari. Kami adalah milik-Mu, dan selamanya kami milik-Mu. Tolong kami untuk terus setia kepada-Mu, dan terus tekun menjalankan kehendak-Mu. Bantulah kami agar kami mampu memelihara kebaikan-kebaikan yang kami miliki. Semoga keutamaan ketuhanan itu menjadikan hidup kami semakin mampu bersuka cita. Mampukan kami agar kami mampu dengan jeli membedakan yang baik dan yang tidak baik di dalam hidup kami. Berikanlah kami keterbukaan dan kerendahan hati untuk mengakui kebenaran dari tindakan semua orang yang menghasilkan buah-buah hidup yang baik. Bimbinglah kami agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih atas perhatian para pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan berkah dalam.
1: Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dengar. Bertemu dengan soal saya di pagi hari ini dalam semangat pagi, tentunya menemani sahabat pendengar ya, hingga nanti tuntas di jam 10. Sabtu 25 Juli 2026, pagi ini kita disambut dengan dingin yang cukup menusuk tulang ya sahabat pendengar. Dan memang di pagi hari ini cuaca yang apa nih, cuaca yang sedikit mendung ya, tapi super dingin ini bikin kita jadi agak males ya untuk keluar rumah. Tapi yang pasti pagi ini Salsa bakalan nemenin, meskipun aktivitas sahabat pendengar semua itu masih di dalam rumah ya, belum keluar-keluar, atau bahkan sudah ada yang lagi dalam perjalanan begitu kan, di dalam mobil sambil dengerin Salsa siaran di hari ini ya, on air gitu. Dan tentunya Salsa bakalan sugihkan lagu-lagu pop indie dan juga pop mancanegara terbaru. Jadi buat salah satunya yang pengen gabung, salah satu kebersamaannya ya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Oke, baik sahabat pendengar, pagi ini nih estimasi dari gawai Salsa nih, sepertinya cuaca ataupun di hari ini pagi ini berapa derajat nih ya? 15 derajat Celcius ya. Terpantau nih di Kota Magelang 15 derajat Celcius ini. Salsa melalui gawai ya hari ini pagi ini. Pantesan dingin banget gitu kan. Nah, buat sahabat pendengar yang jauh mungkin aja boleh banget gabungnya dan dengerin di online streaming di jogjastreams.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi ya dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, menemani kita di pagi ini ada One Direction dulu dengan One Thing, biar kita lebih semangat gitu ya. Tetap barengan sama Salsa di Semangat Pagi.

0: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-bukain info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
5: Kota Magelang membangun bersama melayani sepenuh hati.

0: Tiara, karya Ching Hai, suku dari Cina. Kita tidak dapat memperoleh pikiran yang damai kecuali kita dapat berhubungan dengan sumber kedamaian yang ada dalam diri kita.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa kedamaian yang tercipta dalam kehidupan ini berasal dari diri kita masing-masing dan bukan berasal dari luar diri kita. Jika kita menginginkan kedamaian dalam kehidupan ini, mulailah berhubungan

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
2: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Pak, Pak.
6: Apa, Bu?
5: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
6: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
5: Yang benar, Pak.
6: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
7: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

Baik, sebetulnya kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi. Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp 0882-135-135 ya. Oke, baik. Ada siapakah di sana? Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Assalamualaikum, semangat pagi. Tadi lagunya dari Seventeen, baru saja kita perdengarkan ya, Jangan Paksa Rindu. Salamnya buat Pak Iwan, terus juga buat Pak Tarmono, Pak Royanto, Bu Nani, Bu Riono, Bu Tuti, terus juga buat Bu Endang Wahyu, Bu Morni, Mbak Erna Dwi, dan semuanya aja. Semoga terhibur ya pagi ini. Baik, terima kasih buat Pak Herman. Sehat selalu ya. Wah, ini gue sih nih Bu Endang Wahyu, tumben. Biasanya injury time ya, mepet-mepet nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Endang Wahyu, semoga sehat selalu ya. Lagunya dari Leto, nanti selesai dirkan. Salamnya buat teman-teman Merati, selamat beraktivitas. Salam juga buat Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadowo, Pak Iwan, terus juga buat Pak Royanto, Bu Murni, Bu Susi, semuanya aja ya. Selamat bertugas, semoga tetap semangat. Thank you buat Bu Endang Wahyu. Selamat menjalankan aktivitas pagi ini ya. Ada Bu Murni juga. Selamat pagi Bu Murni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Peter Pan. Salamnya buat Oma Kenso, buat Bu Susi, Pak Herman, Pak Pri, terus juga buat Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Javi, semuanya aja ya. Belum bisa salsa sebutkan satu-satu. OTW kerja. Oke deh. Hati-hati di jalan ya Bu Endang Wahyu. Eh kok Bu Endang Wahyu, Bu Murni. Ini kenapa jadi gak sinkron nih. Ada Jawi juga nih di tempuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ya, ini salsa di pagi ini. Nanti lagunya dari Sabrina Carpenter buat Javi akan salsa hadirkan. Oke deh, sebelum kita bacain lagi lagunya dari Leto, menemani kita dulu ya. Di menit ke-35 lepas dari jam 6 pagi, tetap bersama di Semangat Pagi.

0: Nusantara Magelang 2026. Jangan lewatkan kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di toko Setiawan. Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebyar Spray Nusantara di toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000, kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebyar Spray Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu. Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026. Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat pendengar, kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi. Salsa mau bacakan dulu yang sudah bergabung. Ada Mama Vega sudah bergabung barengan sama Salsa. Assalamualaikum, selamat pagi Mama Vega. Selamat pagi juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi lagunya Sampai Menutup Mata versi dari Mahal ini sudah Salsa hadirkan khusus buat Mama Vega ya. Salamnya dari Mama Vega buat Bu Endang Wahyu, Bu Murni, Mbak Nungki, terus juga buat Bu Nani, Bu Riono, Oma Hesti, Mbak Sekar, Bu Rati, Bunda Eti, Mbak Nadine, Pak Bronto, Pak Royanto, semuanya aja keluarga Merak Hati ya. Terima kasih Mama Vega. Ini duyun-duyun ya, jadi mohon maaf belum bisa Salsa sebutkan satu persatu. Ada Pak Enro juga nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Enro. Salamnya buat grup Merak Hati aja, terus juga buat semua penyiar Radio Magelang FM. Nanti lagunya akan Salsa hadirkan Tor Monitor ya. Ada Mbak Nadine juga. Selamat pagi, salam sehat selalu, tetap semangat. Lagunya dari Perunggu dengan Ini Abadi. Salam buat Bu Murni, Mbak Eni, Mama Pipin, Mama Vega, Mbak Yuli, Mas Iput, Pak Iwan, Pak Supri, Javi, dan semua pendengar setia Magelang FM. Baik, menemani sahabat pendengar semua ya. Nanti jam 7 pagi akan ada Warta Berita dan Perunggu dengan Ini Abadi menemani kita dulu. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
1: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Duter.
4: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
4: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina,